0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Selamat pagi, kembali sama Mica lagi. Dan sekarang kita mau ngapain ya, seperti biasa lah ya. Kita mau battle song. Nah Sobat Global, pagi ini Mica tuh kan sebenarnya mau bawain lagu-lagu yang memang sesuai dengan topik kita, yaitu apa? Makan-makan. Tapi gara-gara memang bang lagunya Global FM tuh gak ada lagu makan-makan, karena memang bukan tentang makan-makan di Sobat Global ya. Jadi kita mau pilihin beberapa lagu yang pastinya akan relevan sama vlog-vlog orang tuh kalau lagi makan gitu. Apalagi kalau misalkan nemu kafe-kafe hidden gem, mereka tuh pakai lagu ini. Lagu-lagu apa aja itu? Tapi lagu K-pop. Yang pertama kita punya NCT Dream with Beatbox. Dan kalau misalkan kalian suka banget sama lagu ini, boleh vote langsung saja di pilihan pertama. Dan ini dia lagunya. Yeah.

Nah Sobat Global, itu dia di pilihan pertama ya, kita punya NCT Dream Beatbox ya, karena memang hype beat cocok banget nih buat orang yang lagi mukbang ya. Nah di pilihan kedua ada apa Mica? Siapa tahu lebih cocok sama pilihan kedua ya. Di pilihan kedua kita punya Icon with Love Scenario, and if you like this song Sobat Global, boleh banget langsung saja di vote di pilihan kedua, dan ini dia lagunya.

Nah itu dia Sobat Global, biasanya vlog-vlog yang lagi nemu makanan-makanan enak di Surabaya pastinya pakai sound-sound ini ya Sobat Global ya. Nah, dan kalau misalkan kalian suka banget sama lagu pertama atau lagu kedua, boleh banget langsung saja di vote ya Sobat Global. Vote-nya kemana Mica? Boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita di 081-330-24-9090 ya Sobat Global. Sekali lagi 081-330-24-9090. Jadi kalau misalkan Sobat Global pengen vote nomor 1 NCT Dream Beatbox atau nomor 2 I Can Love Scenario, boleh banget langsung saja bilang ke Mica. Nah, hari ini Mica mau ngingetin lagi kalau misalkan topik kita itu tentang info kuliner Surabaya dan juga kafe-kafe estetik yang ada di Surabaya. Jadi kalau misalkan kalian ada info-info menarik tentang hal tersebut, boleh kasih tau Mica ya. Misalnya ada topik kuliner yang seru nih, kalau kulineran di sini ada banyak varian, misalnya ada makanan-makanan khas Surabaya, atau bahkan ada ini apa namanya, rekomendasi tempat makan baru atau kafe estetik gitu. Hangout enaknya di mana ya? Mau ngecafe di mana ya? Boleh kasih tau Mica Sobat Global sekali lagi di 081-330-24-9090 ya. Sambil nunggu Sobat Global, kita akan ditemani sama satu single dari Ari Lasso, Cinta Terakhir. Jadi jangan lupa ya, di vote-vote dulu. Dan kalau misalkan kalian mau kirim salam, request-request lagu boleh banget, tapi jangan lupa di vote dulu ya Sobat Global ya. Nah itu dia dari Mica, jangan lupa langsung di vote-vote aja. Boleh milih nomor 1 atau nomor 2. Sekali lagi di WhatsApp kita 081-330-24-9090. Jadi jangan kemana-mana.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, Genji Pie dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random. Giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
2: Selain itu, Genji Pie juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
1: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
2: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catet, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh.

Global FM Surabaya, Family Line, Family Radio, Sobat Global. Hari ini kembali lagi bersama Mica, dan hari ini kita akan membacakan WhatsApp dari Sobat Global. Kira-kira mau food nomor berapa sih? Nah ini nih, ada dari Kak Avril. Pagi Kak Mica, pagi, aku mau food nomor 2, lagunya bikin mood banget. Hihi, boleh. Kak Yogan juga nomor 2 Kak, katanya boleh. Terus ya Sobat Global, sebelum kita bacain food hari ini, Mica itu mau baca ini, ada katanya adalah kelantas Sobat Global di sebelum Gunung Sari. Jadi macet total. Jadi Sobat Global yang ada di perjalanan sedang di daerah situ, hati-hati ya Sobat Global ya, karena ada laka lantas dan ada kecelakaannya itu truk ya Sobat Global ya. Truk. Jadi itu sebelum ke Gunung Sari. Jadi Sobat Global hati-hati yang lagi di jalan, jangan sampai kenapa-kenapa ya. Mungkin kita kadang udah hati-hati tapi orang lain gak hati-hati Sobat Global ya. Kita baca lagi Sobat Global buat yang ketinggalan. Tadi pilihan pertamanya itu ada NCT The Dream Beatbox, dan yang kedua ada Icon Love Scenario. Halo Kak, aku mau request nomor 2, boleh? Halo Kak, nomor 2 kayaknya lebih seru. Oke. Halo Kak, aku NCTzen, aku mau nomor 1. Habis ini request Fabio Asher ya. Oke, siap. Pagi Kak, aku mau request nomor 2 aja, soalnya lagunya mengingatkan pas COVID. Oke. Langsung saja ya kita play pemenang battle song kita pagi ini. Siapa lagi kalau bukan? Congratulations buat Icon Love Scenario. Jadi Sobat Global, buat kalian yang mau request-request lagu dan mau ngasih tau sama Mica kira-kira kuliner apa sih yang bisa kita bahas hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ya Sobat Global, 081330249090, sambil kita ditemani sama pemenang battle song kita pagi ini, yaitu Icon Love Scenario.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Hari ini kita mau bahas tentang ya seperti biasa kulineran ya, yang sudah Mica bilang tadi. Sekarang kita mau bacain apa yang dibilang sama Kak April nih. Kemarin kan yang request Kak April ya. Jadi katanya di sini tuh ada enggak yang pernah nyobain paguyuban nasi goreng di Manukan? Ayo, siapa nih? Ada enggak yang pernah nyobain paguyuban nasi goreng di Manukan? Yang di sebelah mana yang enak ya? Kasih tahu katanya di 081330249090. Nanti biar Mica kasih tahu sama Kak April. Gitu ya Sobat Global ya. Ada enggak yang pernah nyobain paguyuban nasi goreng yang ada di Manukan? Siapa yang pernah kesana boleh banget langsung aja kasih tahu Mica ya. Sekali lagi 081330249090 ya. Oke, lanjut. Ini ada VN Manjalita dari Kak Imam ya. Kita dengarkan dulu.
1: Selamat pagi Mbak Mica. Selamat dan pagi semua sahabat Global FM.
0: Selamat pagi.
1: Mangan ketan dek campur klopo.
0: Cakep.
1: Temenan Mbak, macet itu wow. Tadi 2 km iya kan? Sebelum tol Waru Utama arah Surabaya macetnya itu.
0: Oh alah.
1: Sampai setengah jam baru nyampe lokasi kecelakaan. Sepertinya sih kendaraan ngangkut itu ya, kubis Mbak.
0: Iya,
1: soalnya betul. Masih ada kubisnya itu di pinggir jalan. Ya semoga aja semua sahabat Global FM yang lagi di perjalanan diberi keselamatan.
0: Amin.
1: Buat Mbak Mica selamat bekerja saja, sehat-sehat. Tapi naik Senin mesti hilang ya. Ya oh boy, harusnya nggak semangat Senin mesti hilang. Ya yes, kita aja Mbak Mica, semangat ya.
0: Aduh, ini tak siap-siap ada Mica loh.
1: Marahi bos sih, soalnya telat. Terima kasih.
0: Oke Kak Iman, terima kasih. BTW Mica Senin kemarin ada loh Sobat Global. Mica kemarin ada ya kan, kita ngobrol-ngobrol kok. Malah kita bahas sesuatu yang mantap lita, yaitu tentang apa? Hororita. Ya, kayaknya Kak Imam deh yang lagi gak dengerin Global FM di hari Senin. Tapi emang iya Sobat Global, katanya macet parah tuh di daerah sebelum Gunung Sari. Jadi Sobat Global dimanapun kalian berada, boleh banget ya langsung saja kasih tahu sama Mica, kalian tuh di jalan kena macetnya enggak? Karena memang kadang-kadang itu kita udah hati-hati, orang lain malah enggak hati-hati gitu ya. Kita udah pelan-pelan, kita udah taat aturan lalu lintas, ada yang aur-auran tetap yang bawa motor ya, yang bawa mobil, bawa kendaraan. BTW ini loh ada yang nanyain, katanya ada yang pernah nyoba paguyuban nasi goreng di Manukan enggak Sobat Global? Kalau misalkan ada kasih tahu Mica ya di 081330249090 ya. Nah, hari ini Mica juga mau bilang kalau misalkan Mica tuh kalau misalnya di Surabaya ya, sering banget dibilang sama orang-orang di Surabaya itu banyak banget makanan yang cocok banget dijadiin kuliner gitu. Orang tuh kalau ke Surabaya itu bukan jalan-jalan kayak misalnya nyari pemandangan, tempat wisata, tapi tuh nyoba makanannya. Emang sejauh Mica merantau di Surabaya ini emang banyak banget makanan-makanan yang kadang kita tuh kaget kok ada di Surabaya gitu loh. Misalnya apa? Soto Lamongan, Soto Boyolali, terus apa lagi? Ada Bika Ambon yang ciri khasnya tuh ya dari Medan, dari Boyolali, dari Lamongan. Bahkan ada kayak makanan-makanan khas Madiun dan lain-lain gitu ya Sobat Global ya. Nah coba Sobat Global ceritain dong sama Mica, kira-kira makanan favorit kalian tuh di kuliner Surabaya tuh apa, dan kira-kira kalian tuh biasanya kalau jajan tuh di mana, dan kalau misalnya kalian tuh lebih prefer ke kafe-kafe, kalian tuh biasanya pilih kafe tuh apa sih kriterianya? Kalau Mica nih ya, kalau Mica tuh kalau misalkan milih kafe tuh yang paling pertama tuh harus ada AC-nya. Karena jujur Surabaya mah meni panas pisan euy. Iya Sobat Global, panas banget. Jadi kalau misalkan kita nggak di ruangan yang ada AC-nya tuh rasanya aduh keringetan setiap saat. Apalagi Mica tuh orangnya hiperhidrosis ya Sobat Global ya, apa-apa keringet kalau misalnya Mica mah. Nah terus juga kalau misalkan Mica nyari kafe, itu tuh Mica cari yang murah pastinya ya, biasalah anak kos. Terus juga yang pasti harus ada wifi. Nah kalau misalkan ada wifi kan kita bisa ngelakuin apa aja ya, bisa maksudnya sambil kerja, terus juga sambil ngelakuin hal-hal lain, misalnya ngerjain skripsi, nugas, terus juga apalagi tuh bisa ngerjain apa ya, ngedit-ngedit, atau mungkin kita tuh bisa ngelihat sesuatu tuh lebih enak, misalnya nonton dan lain-lain. Wifi itu sangat penting gitu loh untuk kita. Gitu ya. Jadi Sobat Global boleh kasih tau Mica ya, kira-kira kalian tuh comfy foodnya apa. Pagi Kak Mica, kata Kak Antoni, ah sudah lama tidak bertemu nih. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Katanya Lidah Kulon, Arawiyu, macet Kak. Iya benar. Tadi tuh ada udah banyak banget info macet-macetan Rita ya. Macet-macet-lita. Terlalu dilita-litakan Mica nih mah. Pokoknya tadi tuh udah banyak banget info-info macet gitu loh, karena ada laka lantas Sobat Global di sebelum Gunung Sari. Jadi hati-hati ya buat yang berkendara ya di mana-mana ya. Nah, Sobat Global, ini ada nih dari Kak Opan. Biasalah ya pendengar setia Mica nih, ada Kak Opan. Tolong kasih tahu aku siapapun Sobat Global, katanya. Makanan Jawa Barat dan di Surabaya dan sekitarnya di mana real yang enak dan otentik. Oh, nyari makanan khas Jawa Barat Sobat Global. Katanya mau tongseng, ketoprak, nasi kuning, gado-gado, semur, atau kayak yang masakan warteg, orek, tempe gitu-gitu deh. Dan di one and only nasi uduk, di mana? Katanya ada yang menangisnya tuh. Nasi kuning ada banyak, cuma kayak bukan kayak nasi kuning di Jakarta gitu loh. Tongseng apalagi susah banget katanya. Banyaknya gule. Gado-gado juga di sini kan isinya kayak salad gitu ya. Mungkin gado-gadonya kayak kurang ngado-ngado gitu. Please, nasi uduk Jakarta belum nemu di sini. Coba yang ada info ya kasih tahu Mica Sobat Global 081-330-249-090. Nanti Mica kasih tahu nih sama Kak Opan nih. Tapi belum nyoba masakan sana juga, susah. Jadi nggak tahu kan kalau misalnya belum nyoba masakan sana gitu. Soalnya lidahnya Mas Opan ini masih lidah sana gitu loh Sobat Global katanya. Emang Kak Opan ini udah berapa lama sih di Surabaya? Kasih tau Mica dong. Masa nggak tahu nih. Nah, katanya BTW Kak Mica asli orang mana? Ketoprak Cirebon Kak. Oh, ketoprak Cirebonnya di mana? Kalau Mica aslinya orang Sumatera. Jadi lidah-lidah Sumatera, you know lah. Lidah-lidah yang kaya kan perbumbu-bumbuan ya. Gitu ya Sobat Global ya. Kita BTW iklan dulu ya Sobat Global ya, supaya kita bisa melanjutkan topik-topik manjalita kita ini tentang permakan makanan ria. Jadi jangan kemana-mana.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: ya gitu aja. Kita biasanya pakai sambel, pakai saus gitu. Nasi goreng pakai jeruk. Nah, itu aneh tuh. Nasi goreng pakai jeruk. Emang ada nih yang pernah makan nasi goreng pakai jeruk? Pakai jeruk nipis lagi, aneh tuh. Terus jujur jarang banget katanya sumpah bakso pakai jeruk nipis. Kalau bakso jeruk nipis masih nyambung. Pisang goreng pakai sambal kalau menurut Mica juga masih nyambung. Es pisang hijau pakai marjan juga kayaknya masih enak-enak aja. Ini nasi goreng pakai jeruk nipis tuh gimana ceritanya, Kak? Ya ampun. Astaga, astaga. Tapi enggak apa-apa sobat global yang punya selera makanan yang serupa dengan Kak PPIP, boleh banget langsung saja ke Stau Mica ya. Siapa tahu kalian bisa nongkrong bareng, makan bareng, who knows. Nah sobat global, ini dari Kak Opan lagi nih. Udah 3 tahun stay Mojokerto dan ya kerjaan di Diorejo. Oh Mojokerto, ya ampun jauh banget. Beberapa tahun lalu juga sering bolak-balik Bekasi, Sidoarjo, muter-muter Surabaya juga udah. Cuma emang belum nemu nih makanan yang masakan yang otentik Jakarta dan Jawa Barat. Ada satu ketoprak enak di punya Nyonya Anina. Jujur iya, Nyonya Anina aku pernah makan ketopraknya dan itu enak banget. Tapi harganya juga masih aman memang iya. Udah itu aja. Asli, iya itu benar-benar. Mica tuh kemarin baru makan di situ, tapi Mica makan ketoprak Bandungnya itu enak banget. Itu rasanya benar-benar nge-Bandung banget. Ketoprak Jawa Barat, iya kan Bandung kan ya. Terus masakan Jatim aku approve. Kok enak-enak dan cocok. Cuma kalau lagi kan masakan sana tuh sulit banget nyarinya. Iya sih benar. Pernah waktu mau pulang ke Bekasi, pulang dari Bekasi, pagi-pagi bungkus nasi uduk sama asinan Jakarta cuma buat bekal di perjalanan. Tapi ya lo sobat global, dimanapun kita berada, memang kadang masakan yang autentik tuh memang dari asal daerahnya sendiri gitu loh. Kayak Mica, di tempat Mica tuh ada makanan autentik namanya kidu-kidu. Kidu-kidu ini tuh enaknya tuh cuma di tempat Mica gitu loh sobat global. Di sini ada yang enak, cuma kayak enaknya tuh enak aja gitu loh, enggak ada yang sampai menyamai keenakan gitu dari sana gitu. Kita dengernya lagi ya sobat global. Halo Kak Mica, halo Kak April. Aku ada recommended buat teman-teman yang pengen nasi uduk yang enak di Jalan Ciliwung. Untuk recommended siomay dan batagor adanya malam sih di dekat Pandegling gitu. Pisang hijau enak di Margorejo. Pisang hijau enaknya di Margorejo katanya. Terus ini dari Antoni katanya ada nih ketoprak Cirebon yang enak dan dikasih alamat mapsnya. Kau pun mau nggak alamat mapsnya nih? Mungkin cocok ke lidahnya gitu ya, ketoprak Cirebon Jawa Barat tuh, Jawa Barat cocok nih kayaknya nih. Mau nggak? Nah ini ya sobat global, buat kalian yang punya rekomendasi-rekomendasi boleh banget loh kasih tahu Mica. Nanti Mica kasih tahu ke orang-orangnya, ke sobat global semuanya dimanapun berada, supaya kalian tuh bisa saling berbagi informasi. Seru kan ya kalau misalkan kita tuker-tukeran gitu. Aku ada info nih ketoprak yang enak di sini. Aku juga ada info nih makanan yang enak di sini gitu. Es pisang hijau yang segar di sini gitu. Nih ada VN Rita nih dari Kak Opan. Gimana nih VN-nya, kita dengerin dulu ya.
1: Gas, gas Kak. Mana mapsnya? Mana? Boleh, boleh.
0: Gas katanya Kak Antoni mungkin mau makan bareng, mabar makan bareng ya. Ketoprak Dead gitu bersama teman-teman sobat global dimanapun berada boleh banget ya. Ini ada alamat mapsnya buat yang mau. Ini siapapun kirimin katanya, siapa yang punya info-info makanan-makanan Ria ya yang berkaitan dengan Jakarta, Jawa Barat sekitar, kata Kak Opan mah langsung saja ke WhatsApp sobat global ya. WhatsApp kita di Global FM 081330249090 ya sobat global. Dan juga kalau misalkan kalian rindu masakan Sulawesi, boleh tanya-tanya ke Kak Pipi tadi, katanya ada rekomendasi buat anak-anak kos juga yang lagi dengerin Global FM saat ini. Kalau misalkan kalian mau makanan khas Aceh yang ramah kantong, katanya ada namanya Kedai Bang Chen, ada di Manukan ya sobat global ya. Jadi buat kalian juga yang ada info-info es pisang hijau tadi katanya ke APP, ada yang enak di Margorejo, di daerah Margorejo, sama siomay batagor di daerah Pandegling. Aduh banyak banget informasi nih. Jangan-jangan kita rindu bukan sama makanannya sobat global, tapi sama memorinya. Eya. Bisa nih jadi topik nih. Aduh udah sering sih Mica tanyain ya, kira-kira kalian ada gak satu tempat atau makanan atau wangi-wangian yang mengingatkan kalian sama seseorang atau sebuah memori tertentu tuh. Mica udah sering jadiin topik ya. Oh ini ke Opan katanya, tapi itu gerobakan ya Kak, dan menurutku enak dan murah. Itu rekomendasi dari Kak Antoni. Barangkali cocok ya, boleh lah di coba-coba Ria. Nah sobat global, mungkin segitu aja ya terkait per topik-topikan kita tentang makanan-makanan yang ada di daerah Surabaya sekitar. Tapi sobat global, memang Surabaya itu

0: kenal juga ya, akan kulinernya, benar nggak sih? Soalnya selain Kota Pahlawan, Mica itu setahu Mica juga Surabaya ini terkenal dengan ragam kuliner yang kaya rasa dan berani rempah dan khas gitu loh Sobat Global. Ini bukan Mica yang ngomong, tapi ada dari detik.com Sobat Global. Katanya ada beberapa ciri khas makanan Surabaya, itu tuh biasanya didominasi sama petis. Contohnya apa? Makanan favorit Mica. Tahu nggak apa? Coba tebak dong. Ada nggak yang tahu makanan khas Jawa Timuran Surabayaan yang menjadi favorit Mica selama Mica merantau di Surabaya ini? Boleh kasih tahu Mica ya Sobat Global di 081-330-24990 berkaitan dengan perpetis-petisan. Iya, benar banget. Tepuk tangan buat kawan karena jawabannya memanglah tahu tek. Jujur, Mica tuh kalau makan tahu tek tuh suka banget. Sobat Global, kalau misalkan Mica tuh lagi bingung ya, kan biasalah perempuan ya bingung mau makan apa, langsung aja Mica memesankan langsung ya yang paling menjadi favorita kita semua, tahu tek. Tapi kalau Mica makan petisnya langsung tuh nggak suka Sobat Global. Kenapa? Boleh ada yang kasih tau Mica ya Sobat Global, kira-kira kenapa ya kalau misalkan kita makan makanan yang ada olahan petisnya itu tuh enak dan kita suka gitu, tapi ada beberapa lidah yang nggak cocok sama petis. Boleh kasih tau Mica ya Sobat Global di 081-330-24990 sambil kita iklan dulu. Jangan kemana-mana.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat.

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Selamat pagi Sobat Global, kembali lagi bersama Mica dan kita bacakan lagi ya Sobat Global ya. Nah, sebagai pecinta ketoprak, tahu tek adalah opsi, gak sama tapi sama-sama endulita. Betul banget, setuju ya. Di tempat Mica sebenarnya gak ada tahu tek atau perketoprakan, gado-gadoan gitu ya Sobat Global ya. Tapi memang menurut Mica tahu tek itu adalah comfy food yang enak banget untuk dimakan di momen-momen kita kayak bingung mau makan apa dan lagi gak pengen makan nasi, gak pengen karbo yang berat-berat, langsung saja tahu tek ya, lontong lita memenuhi perut. Terus juga ada nih Kak Afril, katanya, Kak Mica, aku tuh punya pengalaman. Aku tuh demen makan kayak lontong balap, lontong mie, apalagi kan gorengan di Surabaya. Identik dicocolin sama petis. Nah, doi aku dari Jakarta ke sini tuh, dia kaget, apaan orang-orang sini selalu gunakan petis di makanan. Jujur, Mica sebagai orang Sumatera juga kaget banget. Kenapa sih apa-apa tuh dicampur petis gitu loh. Tapi kalau misalnya petisnya diolah, Mica tuh masih cocok gitu loh. Tapi kalau misalkan cocol-cocolan, Mica tuh kayak gak cocok gitu lah sama petis. Kayak apa ya, aneh rasanya mah. Tapi kembali lagi ya, lidah orang beda-beda. Nah, kita beli gorengan kan, terus dia ke Avril nih nyuruh coba sedikit aja gitu cowoknya buat dicocolin di gorengan. Dia gak suka, katanya rasanya aneh. Jujur, Mica juga pernah nyoba ote-ote dicocolin sama petis. Gak cocok di lidah Mica, kenapa ya? Tapi gak apa-apa Sobat Global, selera orang beda-beda. Dia tanya nih, katanya, ini apa sih campurannya apa ini? Nggak dikasih tahu tuh kalau petis tuh campuran dari perudang-udangan Ria dan juga pasta warna hitam gitu. Asik kali pasta warna hitam ya Sobat Global ya. Tapi emang iya Sobat Global, memang kalau misalnya tahu tek kalau jadi bahas tahu tek ya, petis tuh emang gak cocok di semua lidah orang, gak semua cocok sama petis, gak semua lidah orang cocok sama petis. Nah, akhirnya ketemu nih susunan kata yang tepat ya, gak semua cocok gitu loh. Karena kalau Mica sendiri, Mica tuh gak bisa tolerance petis sama sekali gitu loh. Bener-bener yang kayak kalau makan gorengan, better Mica makan pakai cabai utuh daripada makan sama petis, karena aneh kalau menurut Mica. Tapi kalau misalkan dia diolah jadi tahu tek, beuh, itu adalah makanan paling endulita yang pernah Mica makan di Surabaya. Bahkan ya orang-orang bilang kan, makanan yang wajib kamu coba di Surabaya itu adalah rawon gitu. Tapi Mica sendiri kurang suka sama rawon, aneh kan? Mica tuh lebih suka sama tahu tek daripada rawon. Nah, coba Sobat Global semuanya, kira-kira kalian tuh lebih cocok sama tahu tek apa rawon? Boleh kasih tau Mica ya Sobat Global ya, 081-330-24-9090, Mica tungguin nih. Katanya, cobain tahu tek gak pakai lontong kak, itu opsi juga kalau gak lapar tapi tetap mau makan. Mica tuh sebenarnya makannya porsi jumbo kak, jadi apapun yang Mica makan biasanya tuh selalu dicampur nasi. Tapi kalau lagi gak pengen makan nasi, lontong adalah opsi terbaik sih. Jujur tahu tek adalah comfy food yang memang benar-benar cocok banget di perut. Dan porsinya itu gak kebanyakan, gak kedikitan. Karena memang kalau makan tahu tek kebanyakan agak enek juga sih. Nah kalau misalkan Sobat Global, kalian kalau misalnya disuruh memilih nih, antara pilihan pertama adalah rawon dan pilihan kedua adalah tahu tek, kalian akan memilih apa? Boleh kasih tau Mica Sobat Global, 081-330-24-9090. Katanya per bebek-bebekan kak di Surabaya. Jujur sejauh ini Mica mah makan bebek, bebeknya Pak apa ya waktu itu ya, bebeknya Pak Slamet kayaknya, itu enak banget Sobat Global. Tapi jujur aja nih, Mica kurang suka sama per bebek.

Bebek-bebek kan. Tapi Mica pernah makan bebek sinjai di Madura dan menurut Mica enak, tapi mungkin karena orang-orang tuh sering banget ya bilang ke Mica kayak bebek sinjai tuh enak banget. Jadi ekspektasi Mica tuh tinggi banget gitu. Rasanya kayak memang bener-bener seenak itu, ternyata memang enak, cuma enggak seenak yang Mica pikirkan gitu. Tetap enak. Jadi per bebek-bebek kan Mica kayak kurang gitu. Nah, kalau sobat yang global yang lain gimana? Apakah ada yang cocok dengan per bebek-bebekan Ria sampai salah dia. Ada yang cocok sama perbebek-bebekan Ria, boleh banget kasih tau Mica sobat global, karena ini nih ditanya sama Kak Antoni. Ketoprak itu khas Jakarta nggak sih? Oh iya ta, iya benar banget. Katanya tadi memang kalau misalnya mau ketoprak itu tuh tadi, Kak Opannya tuh tadi nanyanya tuh makanan khas Jakarta, Jawa Barat gitu, Jakarta sampai Jawa Barat. Ketoprak tuh adalah apa ya? Tahu tek itu adalah kopinya ketoprak yang bisa diterima lidah katanya. Ketoprak bukannya Cirebon, yalah. Ketoprak Cirebon apa Jakarta nih? Ayo satu suara, satu hati, satu pikiran nih. Tolong ya jangan membuat pusing penyiar pagi ini yang merupakan orang luar Jawa ya. Bukan juga Pulau Jawa dimanapun berada ya. Ini orang Sumatera asli nih, USA, orang Sumatera asli. Jadi sobat global, kasih tau Mica nih, ketoprak itu Cirebon apa Jakarta? Cobain guys, katanya lengko sama soto Betawi di Tong Jiti House. Oh my god, boleh tuh dicoba ya. Ada banyak banget rekomendasi makanan, tapi sobat global, Mica mau balik lagi. Kalau misalnya makanan Surabaya itu kan biasanya penuh dengan petis, bukan penuh dengan petis, tapi banyak petis gitu di berbagai makanan Surabaya. Terus juga perpaduan rasanya kompleks gitu, ada yang pedes, manis, gurih, dan lain-lain gitu loh. Jadi ini tuh ada rekomendasi dari detik.com. Oh sorry, Unilever Food Solution ya. Katanya ada beberapa makanan yang wajib kalian coba kalau misalkan kalian tinggal di Surabaya. Apa aja tuh? Yang pertama ada rujak cingur sobat global. Mungkin ke Surabaya pengen nyoba beberapa varian makanan yang mungkin berbeda dari makanan-makanan pada umumnya, mungkin boleh dicoba rujak cingur ya. Rujak cingur itu ada perpaduan buah, sayur, lontong, dan cingur atau hidung sapi dengan bumbu petis kacang ya. Tetap lagi, kembali lagi, ada petisnya. Terus juga ada rawon. Rawon itu isinya sup daging sapi, kuah hitam pekat dari kluwek. Dari kluwek yang paling legendaris salah satunya itu rawon setan. Ada yang udah pernah makan belum? Kasih tau Mica dong, 081-330-249-090. Terus habis itu boleh coba tahu tek atau tahu telur. Itu tuh potongan tahu, telur, dadar, dan juga toge, kerupuk dicampur sama bumbu petis kacang. Itu tuh enak pol, ini rekomendasi dari Mica. Terus juga ada lontong balap, lontong sama toge, terus tahu, lento, siraman kuah gurih, plus sate kerang gitu. Itu tuh lontong balap buat yang suka ya. Terus ada sate klopo. Kalau misalkan kalian suka daging sapi sama parutan kelapa itu dibakar, digongseng-gongseng sate klopo, boleh banget langsung saja dicoba-coba ya sobat global. Sama satu lagi yang paling khas dari Surabaya adalah sego sambel nasi hangat sama sambel pedis gurih sama iwak pari asap ataupun tempelita ya. Atau pertempe-tempean gitu, perpenyet-penyetan. Itu tuh enak banget dan itu adalah makanan khas Surabaya sobat global. Jadi buat kalian yang mau nyobain makanan-makanan tersebut boleh banget. Tadi juga ada rekomendasi-rekomendasi dari sobat global yang lainnya. Jadi jangan ragu untuk mencoba ya, karena Surabaya khasnya itu adalah makanan-makanan yang kaya dengan perbumbu-bumbuan yang enak banget untuk dicobain. Kenapa lontong balap ya kak? Hubungannya sama balapan juga kak. Talang ya, jangan terlalu diromantisasi segala sesuatu dikait-kaitkan sama perhubung-hubungan. Karena ya udah lontong balap ya balap aja, karena masaknya tuh sambil membalap tuh, sing sing sing sing sing. Enggak ya Mica ngarang ya, Mica ngarang ya. Kalau perpetis-petisan bagi aku tetap rujak cingur juaranya. Kata Kak Lia, bener banget ya. Buat orang yang suka perpetis-petisan, rujak cingur adalah menjadi juara satu ya. Apalagi tuh lontong kupang. Gimana tuh ada jual lontong kupang Kak Bon? Boleh kasih tau Mica ya sobat global ya. Lontong kupang tuh dijual di mana? Ya boleh banget ya per lontong-lontong. Oh ada di Sidoarjo. Memang seru ya sobat global kalau bahas makanan tuh ada di mana-mana. Lontong kupang ada di Kupang, cakep. Bika Ambon ada di Ambon emangnya.
Jadi itu ya Sobat Global ya. Jadi kalau misalkan kalian memang punya rekomendasi makanan-makanan seru, boleh kasih tahu Mica. Dan kalau misalkan kalian ada ide topik buat besok, kemarin kan kita udah bahas horor Rita, sekarang makanan-makanan Endulita. Besok kita mau bahas apa nih yang berlita-lita Ria. Jangan horor lagi dong. Horornya tuh pas nanti lah mendekati Halloween, Mica bakalan bahas tentang perhoror-horor Ritaan, horor Rita, horor Ritaan ya. Mica bakal bahas Sobat Global. Jadi buat kalian yang ada ide topik buat besok, boleh kasih tau Mica Sobat Global di 081-330-249-090. Dan gak terasa udah mau jam 9, waktunya Mica pamit Sobat Global. Terima kasih sudah menemani dari jam 6 sampai jam 9. Buat kalian tolong ya, Mica itu siaran dari jam 6. Tolong ngobrol-ngobrol seru manjalitanya itu jangan dari jam 8 dong. Kita cuma punya sejam nih. Kalau sejam ngobrol-ngobrol santai lita itu tuh enggak terasa Sobat Global ya. Jadi kalau bisa dari jam 7 ya sudah standby mendengarkan Mica dan kita ngobrol-ngobrol ria. Begitu ya Sobat Global ya. Hati-hati di jalanan ya, jangan sampai menjadi korban laka lantas. Amit-amit ya, semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua sehat selalu, stay happy, stay healthy. Dan jangan lupa dengerin terus 90,9 Global FM Female and Family Radio. Dan kalau misalkan kalian mau dengerin Mica via streaming, boleh banget langsung saja ke www.globalfm.id. Dan kalau misalkan mau interaksi sama Mica, boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita Sobat Global di 081330249090. Mica pamit dulu, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Bilang cinta itu tidak mudah.
5: Sekarang atau tidak?

0: sekarang atau tidak.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramel.

0: Live stance, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Biar gak ketinggalan update info dan giveaway,
4: follow Instagram kita yuk di @globalfmfb.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 26. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
1: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan pada hal ini.
0: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
1: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
0: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin kita anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau Tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau Tijus lemon.
8: Kalau aku mau Tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
10: Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi!
5: Mau Tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum Tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Selamat siang sobat Global, ketemu lagi bareng sama Zawar juga Nano. Pastinya pas siang hari ini dia kami request time area Global FM.
0: Jadi buat sobat Global yang ingin request lagu, boleh banget sih langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai sobat-sobat, hai, ketemu lagi bareng sama Zawa sama Nano buat siang hari ini seperti biasa di yang namanya request Maria ya.
0: Bener banget sobat global, jadi buat sobat global yang mau request lagu boleh banget ya langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090.
1: Zaw, gimana Zaw? Kemarin waktu apa namanya ke Bogor tuh ada kejadian apa tuh yang fun gitu maksudnya?
0: Aduh seru banget Nano ya waktu di Bogor kemarin tuh kayak rasanya tuh kayak butterfly era lagi gitu.
1: Gila, sama Ayang ya, ketemu lagi sama Ayang ya.
0: Iya, ketemu lagi sama Ayang gitu. Apalagi kan ketemu sama keluarga-keluarga juga.
1: Iya, sama ketemu keluarga juga.
0: Ngumpul-ngumpul kan, seru banget.
1: Tapi suara kamu muncul kan?
0: Muncul. Kalau Nano sendiri kemarin, pada weekend kemarin ngapain nih?
1: Ya kerja dong.
0: Oh kerja ya, benar-benar ya.
1: Kerja terus nih ya kan,
0: sebenernya sampai
1: sekarang kerja terus kita ya kan.
0: Tepat, nyari duit kan?
1: Enggak sih sebenarnya aku lebih nyari berkah ya.
0: Oh karena, nyari berkah.
1: Benar, karena baik. Jujur kalau tujuanku kerja itu adalah bukan cari uang, tapi intinya adalah karena ibadah, karena Allah gitu loh.
0: Aduh siap-siap.
1: Kalau harusnya begitu, iya.
0: Oke, itu kalau menurut Nano ya, kalau sobat global sendiri kayak gimana nih? Coba dong. Tapi Nano tadi udah ada yang ngechatnya, udah ada yang request.
1: Apa tuh?
0: Dari Rara.
1: Rara nih.
0: Rara request lagunya Tulus Jatuh Suka.
1: Jatuh Suka boleh, boleh banget. Ya kenapa sih Rara kok lagi pengen lagu yang santai-santai tuh gimana sih gitu kan ya?
0: Mungkin Rara juga lagi butterfly era kali sama Kezawa. Barangkali
1: begitu. Yes.
0: Karena kan Jatuh Suka kan.
1: Yes, betul sekali. Ini ada seorang Sandra juga pas hari ini katanya mau dengerin lagunya M2M yang The Day You Went Away.
0: Oke, boleh banget, boleh banget. Nanti Zo cekin di apa sih di?
1: Kamu cekin?
0: Aku cek.
1: Oh, ngecek
0: dulu.
1: maksudnya ngecek.
0: Iya, di playlist kita ada enggak ya Nano?
1: Yes, betul sekali.
0: Kita bakal puterin spesial buat siapa tadi?
1: Sandra.
0: Buat Sandra. Oke, kita bakal puterin buat Sandra khusus deh.
1: Yes.
0: Ada lagi nih dari Ria.
1: Ria.
0: Ria bilang mau lagunya Afgan dan Raisa yang Tunjukkan.
1: Oke. Tunjukkanlah sedikit saja itu ya.
0: Bener banget.
1: Oke, buat sobat lebar gitu kan masih ada waktu banyak banget sampai ntar jam 2 siang barengan sama Zawa Manano. Jadi langsung aja kasih tahu requestan kamu sekarang juga ya.
0: Ya boleh banget langsung aja request di nomor WhatsApp kita di 081330249090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya, karena tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget, karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai sobat.
1: Nah, itu dia. Masih bareng sama Ahmad dan juga saya, Sobat Lebal. Santai aja ya, dia namanya request Samaria buat siang hari ini. Satu lagu dari Afgan sama Raisa tunjukkan, ya kan?
0: Bener banget, Sobat Global. Ini tuh lagunya kayak yang nostalgia zaman-zaman 2016. Zo suka banget nih. Karena lagunya kayak apa ya, waktu Raisa sama Afgan lagi lagi duet-duetnya lagu Percayalah.
1: Iya, betul,
0: terus
1: Percayalah.
0: Ini tunjukkan. Yori. Jadi seru banget.
1: Tapi kalau ngomong tentang Raisa,
0: kenapa
1: jadi
0: tuh?
1: Kan kemarin kan dia udah kelar nih sama Hamis Daud nih.
0: Oh iya, benar.
1: Ya kan? Nah, ini kalau misalkan si Zawang lihat gitu kan ya, pernikahan Hamis Daud sama Raisa itu ngebikin berat badannya Raisa naik atau enggak? Kalau dilihat dari fisik doang ya?
0: Kalau misalkan dilihat dari fisik sih, ngeliat Raisa sih enggak sih Nano ya.
1: Dia berarti enggak ada penambahan berat badan kan?
0: Betul, dia malah makin ideal gitu.
1: Nah, Nano. Malah makin ideal. Nah, betul. Ini berarti kemungkinan kehidupan rumah tangganya tidak bahagia.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya.
0: Masa kalau misalkan rumah tangga bahagia berarti gendut gitu? Berarti nggak ideal gitu?
1: Bukan tidak ideal, tapi intinya adalah ada penambahan berat badan di situ, betul. Gitu. Karena ini ada satu
0: satu info.
1: Info betul sekali ya, okay. Kan studi.
0: Oke.
1: Okay. Yang bilang kalau ternyata wanita yang bahagia dalam pernikahannya itu berpotensi mengalami kenaikan berat badan sampai 10 kilo. Loh.
0: Hah? Masa sih sejauh itu gitu?
1: Iya. Semakin bahagia kehidupan rumah tangganya, istrinya berpotensi alami kenaikan berat badan sampai 10 kg. Hal ini biasa terjadi ya, karena mereka nggak lagi ngerasa perlu ngejaga berat badan demi menarik yang namanya lawan jenis atau pasangan.
0: Oke,
1: ya kan?
0: Gitu.
1: Gitu, ditambah perubahan gaya hidup juga setelah menikah. Oke. Kalau lihat Raisa, berarti kayaknya dia nggak bahagia, makanya cerai kan sama Hamis Daud kan?
0: Bisa jadi sih, tapi kayaknya itu mungkin faktor sampingan aja ya, Nano ya.
1: Faktor sampingan itu maksudnya gimana ya? Side job apa gimana gitu?
0: Iya, maksudnya nggak. Bukan fokus utamanya mereka cerai itu karena mereka nggak bahagia gitu. Mungkin karena ada hal lainnya yang sebenarnya kita nggak tahu.
1: Orang ketiga mungkin.
0: Mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu kan.
1: Iya, kita nggak tahu.
0: Tapi kalau misalkan itu kan tadi versi cewek ya. Kalau versi cowok juga nambah berat badan nggak sih kalau dia bahagia gitu?
1: Kalau cowok itu semakin bahagia dia malah mengurangi.
0: Lah? Malah
1: berkurang berat badannya, semakin bahagia.
0: Okay.
1: Sedangkan Nano selama menikah malah tambah berat badan.
0: Aduh, berarti Nano juga kebalikannya ini ya.
1: Mungkin bahagia begini ya.
0: Mungkin, jangan gitu dong. Jangan keceplosan. Kan si Nano ya. Kalau buat Sobat Global sendiri versi yang mana nih? Kalau Nano kan tadi nikah dia bahagia kan?
1: Iya, malah turun berat badannya.
0: Kalau
1: Sobat Global justru tipe yang turun berat badan atau nambah berat badan di waktu menikah gitu kan ya.
0: Betul.
1: Coba
0: banget.
1: Boleh share sambil share yang namanya lagu yang pengen kamu dengerin buat siang hari ini.
0: Oh iya, mumpung pas banget nih Nano, ada yang request dari pendengar David.
1: David ya?
0: Iya, dia bilang kak request lagunya Niji yang Disco Lazy Time.
1: Disco Lazy Time, oke. Okay. Nanti bakal kita puterin ya kalau gitu ya.
0: Ini ada nih, langsung ada nih Zo, udah bakal puterin spesial untuk kamu ya.
1: David ya.
0: Betul banget nih, dari Niji Disco Lazy Time.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yes, you're still listening requestan Maria barengan sama Zawa Merano Bocin hari ini Sobat Global.
0: Di requestan Maria Sobat Global.
1: Yuk, betul sekali.
0: Hai, gimana nih? Masih pada semangat ya?
1: Semangat dong, harus semangat dong, wajib semangat lah gitu kan ya. Apalagi buat yang hari ini masih ada kesempatan banget buat Sobat Global untuk bisa ikutan request lagu yang pengen didengerin ya. Ada siapa nih?
0: Ada dari Nina.
1: Nina.
0: Nina mau request lagunya Run, Jadi Gila.
1: Jadi Gila, aduh. Jangan Jadi Gila dulu lah, santai aja gitu. Okay. Semua tuh dinikmatin, iya kan.
0: Nah, kalau Nana sendiri kalau dari lagunya Run paling suka yang apa nih?
1: Aku ya Run nah. Itu adalah ku rasa ku telah jatuh cinta. Karena itu dulu waktu zaman-zaman masih pacaran sama istri.
0: Oh, masih pacaran sama istri.
1: Iya.
0: Untung jadi istri ya sekarang ya.
1: Alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Aku kan anaknya cukup bertanggung jawab ya.
0: Oke. Kita gitu. Percayain aja ya Sobat Global ya, kita percaya deh.
1: Betul. Ada siapa lagi nih? Boleh aku mau sapa dulu, ada seorang Kiki katanya mau dengerin lagunya Chapel Roan ya.
0: Widih.
1: Good luck babe. Oke.
0: Okay. Oke deh, boleh. Kiki, pasti kita bakal puterin spesial untuk Kiki.
1: Yes, betul. Ada siapa lagi, Zawa?
0: Ada dari Lala.
1: Lala.
0: Lala pilih lagunya One Direction yang One Way or Another.
1: Another, oke, okay, siap.
0: Another.
1: Enak juga tuh, semangat ya buat siang hari
0: banget,
1: ini gitu kan ya.
0: Seru banget.
1: Sambil coba share gitu kan ya buat Sobat Global, lagi makan siang apa sih buat siang hari ini gitu kan ya. Kasih tau sama Nana sama Zawa ya.
0: Boleh banget. Please dong, kita chat-chatan kan.
1: Yes.
0: Kita saling apa
1: ngobrol,
0: sih? Saling ngobrol.
1: Ya kan.
0: Banget.
1: Itu dia. Harus diobrolin, jangan ditahan-tahan Sobat Global ya.
0: Boleh banget. Nih Zawa bakal langsung puterin aja nih lagunya dari requestnya si Nina nih. Tadi Nina pingin banget lagunya Run yang Jadi Gila.
1: Spesial buat Sobat Global pasti ya, coba di request time area Global FM, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yes, masih berlangsung sama Zahwa dan juga Nano Bots yang hari ini Sobat Global di tanggal berapa sih ini, Zahwa?
0: Sekarang kita udah di tanggal...
1: Oktober, cuy.
0: Bener, nggak ini ya, apa sih, nggak cepet banget waktu tuh ya.
1: Iya, yeah, cepet banget berlalu gitu kan ya, termasuk apa namanya uang yang... keluarnya iya, cepet banget gitu.
0: Bener banget, Nano.
1: Satu-satu tiba-tiba hilang gitu, ada kemana nih duitnya nih.
0: Kenapa ya, udah bentar lagi udah mau akhir bulan juga. Padahal masih tengah bulan ya, nah, duit juga udah hilang kan.
1: Betul, betul sekali. Duit kalau udah hilang begini kan bingung. Yang tak bingungin satu-satunya itu adalah gimana caranya buat bisa makan ya kan.
0: Aduh, bener banget. Makan
1: andaikan
0: tuh
1: dapat, ya.
0: Kenapa? Andaikan
1: bisa dapat makan gratis kan lumayan ya gitu loh.
0: Aduh, pas banget Nano ya. Tadi kita udah ngomongin tentang, apa sih, tentang makan gratis kan Nano ya.
1: Iya, betul.
0: Pas banget Zahwa tuh mau bawain satu topang, iya. Karena kita udah masuk di topik siang-siang.
1: Iya, sebetulnya sekali kita masuk di yang namanya topang, topik siang-siang. Ya, kita bakal ngomongin tentang yang namanya makanan gratis Sobat Global.
0: Betul banget Sobat Global. Nah, coba dong Sobat Global sebutin makanan apa yang gak bakal mau kalian makan. Gak bakal Sobat Global makan walaupun dikasih gratis.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu dia. Ya, coba kasih tahu sama Nana sama Zahwa ya. Coba sebutin satu makanan atau mungkin beberapa makanan juga boleh gitu.
0: Bener
1: kan
0: banget.
1: Ya. Yang gak bakal kamu makan walaupun dapetnya adalah gratis, aka gretong misalkan dikasih sama temen gitu kan ya. Atau okay. Mungkin ditraktir sama Zahwa misalkan.
0: Amin ya Sobat Global ya. Nah, kalau Nana sendiri apa makanan apa?
1: MBG.
0: Udah iya. Jelas itu nomor satu ya.
1: Jujur aku takut keracunan sih ya.
0: Sama sih. Tapi kan Zo kan punya saudara ya yang kerja di MBG kan. Dia tuh suka bawa ini Nano, suka bawa kayak makanan-makanan mentahnya gitu. Misalkan kayak jeruk. Jeruk masih sisa tuh tetap kita tuh tetap bagian gitu Nano.
1: Oke, baik. Dikasih. Nah, ada satu hal lagi, ada satu makanan lagi yang aku enggak akan mau makan walaupun dapat gratis ya, itu adalah sushi tapi ikannya masih mentah. Tuh aku enggak akan makan, enggak bisa.
0: Waduh, Zawa tim sushi banget lagi, apalagi yang benar-benar masih mentah.
1: Itu malah suka Zawa.
0: Suka banget, enak banget malah.
1: Jadi
0: itu
1: kamu
0: yang
1: aneh
0: paling
1: banget.
0: Sobat Global, coba Sobat Global sukanya kayak gimana nih? Tapi balik lagi kan, balik lagi kalau Sobat Global lebih, kalau misalkan makan apa yang gak bakal dimakan nah, kalau dikasih gratis.
1: Walaupun dikasih gratis gitu kan ya, coba share gitu kan ya. Sambil kasih tahu rekasan Sobat Global boleh banget di 081-330-24-90-90.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Anda masih mendengarkan
6: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yes, kita masih di yang namanya request sama Maria Sobat Global. Pastinya untuk siang hari ini masih ada kesempatan banget buat Sobat Global untuk bisa nge-request lagu yang lagi pengen didengerin buat siang hari ini ya.
0: Bener banget.
1: Ini aku mau cek dulu, aku mau sapa dulu boleh. Ini ada seorang Intan, katanya mau dengerin lagunya Coklat yang Karma, boleh gak Nano sama Zahwa? Boleh dong.
0: Boleh banget Intan, boleh dong. Siapa sih yang gak kita puterin untuk Intan kan, Nano kan?
1: Nah, tadi ya betul sekali gitu kan dia buat Sobat Global gitu kan, sambil yang namanya ikutan nge-request, sambil ikutan topang kita topik siang-siang juga boleh banget ya.
0: Bener banget, apalagi udah ada yang masuk nih Nano nih.
1: Yes, yes, yes.
0: Ada yang masuk dari Nani.
1: Ya.
0: Nani bilang hati ayam dan perhati-hatian. Wah.
1: Hati ayam dan perhati-hatian, termasuk hati-hati di jalan kali ya.
0: Bener, hati-hati di jalan lagu dong.
1: Okay, iya, iya, iya sih. Pokoknya coba sebutin satu makanan Sobat Global yang walaupun dikasih gratis kamu gak bakal mau makan dan kenapa alasannya ya.
0: Bener banget, boleh langsung chat di nomor WhatsApp kita ya.
1: Yes,
0: karena kita bakal bacain dan bakal ngetawain juga sih.
1: Maksudnya, betul.
0: Kayak cerita-cerita lucunya gitu kan.
1: Nah, itu dia ya. Ada Sarang Siti juga buat siang hari ini, katanya adalah sate Padang Mas Nano dan juga Zahwa.
0: Hah, sate Padang enak banget lagi Nano.
1: Aku jujur adalah tipe orang satu-satunya sate yang ada di Indonesia. Yang enggak aku suka adalah sate Padang.
0: Lah, sate Padang enak banget Sobat Global. Masa sih kok bisa enggak bisa gitu? Bisa enggak suka gitu.
1: Iya, iya. Aku tuh kayak enggak cocok aja gitu sama sate Padang, enggak tahu kenapa ya, kayak mungkin terlalu gurih gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Buat aku sih begitu.
0: Berarti Nano tipe kalau sukanya

0: manis apa yang kayak taichan gitu?
1: Aku yang oh manis, oh, kalau sih manis ya kayak misalkan kayak sate Madura gitu kan ya. Oh, nah, kayak gitu aku suka tuh.
0: Yang kecap-kecap gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul, sate-sate Jawa Tengah gitu.
0: Oke,
1: aku suka.
0: Oke, boleh, ya boleh. Kan. Ini ada lagi nih satu lagi dari Jija. Jija bilang ceker ayam.
1: Aduh, itu enak lagi.
0: Lah, itu enak banget lagi ceker enak ayam.
1: Iya,
0: apalagi kalau misalkan di Surabaya ini Nanano ya, ada namanya Cocote Tonggo.
1: Itu enak ya. Itu aku enak semalam baru beli juga sih.
0: Hah, masa sih? Aku nanti malam mau beli Nano.
1: Oh iya,
0: iya benar banget.
1: Kalau gitu kamu just tip aja ke aku Zal.
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
1: Ada juga Sani ya, buat yang hari ini Sani Lusianingsih katanya aku tuh enggak suka banget sama yang namanya durian.
0: Hah, durian. Aduh, tapi ini emang banyak pro kontra sih kalau durian ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Suka banget, banyak yang enggak suka banget.
1: Nah, itu dia. Iya gitu kan ya. Ini banyak lagi gitu kan yang bakal kita bacain tapi nanti dulu sambil kita undang lagi buat Sobat Global yang masih belum ikutan ya. Coba sebutin satu makanan atau beberapa makanan juga boleh. Mm-hmm. Yang walaupun dikasih gratis tapi kamu enggak bakal mau makan dan alasannya kenapa ya.
0: Ya, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090.

0: dengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Biar bisa dengerin Global FM kapanpun dan dimanapun, download aplikasi On Ears di handphone kamu ya Sobat Global.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yoi, masih bareng sama Sobat Zahwa. Global. Alah, salah. Nana udah juga Sobat Zahwa ya, atau sehari
0: ini. Aduh, Nana kelihatannya agak ngantuk nih ya.
1: Abis makan nih, cuy.
0: Aduh, ayo kita semangat-semangat, Nana semangat kerja-kerja nyari duit.
1: Aku tuh abis makan gratis lagi.
0: Aduh, makan gratis?
1: Iya.
0: Tapi MBG?
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Enggak.
0: Kalau MBG trauma?
1: Trauma.
0: Tapi sebelumnya pernah nyoba gak sih, Nano?
1: Pernah.
0: Sumpah, pernah, aku belum pernah nyoba lagi.
1: Kebetulan aku yang nyoba itu waktu itu enak sih, karena yang punya SPBG kan temanku.
0: Oh gitu.
1: Tapi emang dia premium. Proper. Oh, emang dia proper. Maksudnya apa namanya? Literally ada ahli gizinya gitu kan. Terus habis itu kalau enggak salah cooknya atau yang masakin itu adalah bekas chefnya hotel.
0: Wih, kok keren banget itu MBG cabang mana itu?
1: Temanku ada di Gayung Sari, ada mah daerah situ.
0: Deket kos aku dong itu, Nano.
1: Betul, ada.
0: Ada lagi nih dari Rico.
1: Rico
0: bilang, "Babi Kak, karena dilarang oleh agama."
1: Oh iya, baik.
0: Siap. No comment sih Rico ya, tergantung imannya masing-masing.
1: Nah
0: sih,
1: itu dia, tergantung kepercayaan masing-masing ya.
0: Apalagi dia request buta hati naif dong Kak. Oke Nano, nanti Zoho cekin ya di playlist kita ya.
1: Yes, kalau misalkan ada bakal diputerin nama Zahwa ya. Betul, ada banget lagi yang udah ikutan juga, ada seorang Winnie. Kalau kata Winnie adalah sapi, semua hal yang berbau sapi dan kambing katanya.
0: Setuju lagi sama Winnie.
1: Kenapa?
0: Karena kadang tuh Zoho juga gak begitu suka gitu yang bau-bau sapi sama kambing. Dia lebih pilih ayam.
1: Zahwa gak pernah makan daging berarti?
0: Jarang. Oh, kalau misalkan ada ayam, mending ayam aja sih.
1: Begitu.
0: Tapi kalau misalkan daging-daging yang kayak yang brand-brand yang kayak Yoshinoya atau Hokben
1: gitu,
0: ya itu bisa beda lagi.
1: Beda lagi, beda cerita itu ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalkan olah sendiri malas kayaknya ya.
0: Aduh, kayak nggak berselera malah Nano gitu. Nah, Sobat Global sendiri pada kayak gimana nih? Apa sih makanan yang nggak bakal kalian makan walaupun itu gratis?
1: Nah,
0: gitu
1: itu
0: kan?
1: Dia. Ini ada seorang Brian juga katanya adalah pare.
0: Ah, pare. Setuju.
1: Aku setuju. Karena aku suka banget sama pare karena pahit banget sih buat aku ya.
0: Bener banget, sama nggak bisa menerima lagi, nggak menemukan gitu mana nikmatnya.
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Ada juga seorang Dian nih katanya adalah alpukat sama seblak katanya.
0: Hah, kenapa lagi?
1: Nah, itu kata enggak ngasih alasannya
0: itu,
1: sih
0: itu
1: ya kan.
0: Itu nikmat banget lagi.
1: Sama kayak Andriani buat siang hari ini juga katanya walaupun gratis aku enggak bakal makan yang namanya seblak katanya begitu.
0: Oke. Wah, berarti lumayan banyak ya yang enggak pilih seblak.
1: Heeh, betul.
0: Oke, kalau dari Macy bilang jengkol.
1: Jengkol.
0: Wah, enak lagi jengkol.
1: Enak dari mana?
0: Wah, enak banget Nano.
1: Apa
0: jujur.
1: Enaknya gitu?
0: Apalagi kalau misalkan jengkol balado gitu.
1: Sama kayak petai lah. Petai itu enaknya dari mana?
0: Aduh, enak banget. Dia tuh kayak gurih-gurih, nambah gurih tau.
1: Enak banget.
0: Bener.
1: Tapi
0: dah.
1: Yang bagus ini, yang bagus ya, ini katanya Zen.
0: Kenapa?
1: Kalau kata Zen adalah makan hak orang lain. Punten saya tidak bisa katanya.
0: Aduh. Angkat tangan, keren. Kata-kata hari ini Zen 2026.
1: Betul sekali ya. Makan
0: boleh.
1: Hak orang lain tidak, iya sih.
0: Oke.
1: Okay. Aku sih juga nggak mau ya, maksudnya makan hak orang lain gitu kan, kecuali banyak.
0: Oke.
1: Aku mau.
0: Jadi buat Sobat Global yang mau request lagu, boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita. Dan boleh banget cerita-cerita topang hari ini langsung aja di nomor berapa Nano?
1: 081-330-24-90-90.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Soundtrack enak seharian, cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya Female Family Radio. Masih bareng sama Nano Bos yang hari ini Sobat Global, yang namanya Request Time Barek Global FM Surabaya ya. Dan pasti sekarang Nano kesendirian gitu kan ya. Kalau tadi Nano sama Zahwa, sekarang Nano udah barengan sama satu orang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah ahlinya inti, core of the core daripada yang namanya mata kita gitu kan. Kita udah barengan sama Dr. Camilla dari Rumah Sakit Mata Undaan.
1: Halo semuanya, saya Dr. Camilla dari Rumah Sakit Mata Undaan.
0: Selamat datang dok, sehat ya dok ya?
1: Sehat-sehat.
0: Iya, sehat. Luar biasa sehat? Banget. Sehat-sehat, alhamdulillah puji Tuhan sehat banget gitu kan. Sebetulnya aku silinder sih. Oh. Sebenernya masih rindar, cuman masalahnya tadi malam kan aku event nih, kacamata aku hilang gitu. Jadi gak bisa pakai kacamata, tapi aku bisa melihat dengan jelas Dr. Camilla sih, alhamdulillah puji Tuhannya.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu soalnya aku juga lagi banyak scrolling juga nih dok. Maksudnya bahaya gak ya kira-kira dok ya, kayak malam misalkan lagi gak bisa tidur gitu kan.
1: Nah, untuk yang bahaya scrolling pada era digital ini, ya bisa menimbulkan gejala-gejala pada mata, antara lain jadi ada gangguan refraksi pada mata, dan ukuran kacamatanya juga kita bisa berubah dari habit-habit kita yang kurang sehat itu.
0: Yes, itu dia ya. Nah, ini kalau ngomong tentang yang namanya kesehatan mata, tapi ini bukan ngomong tentang yang namanya orang-orang dewasa sih, lebih tepatnya adalah ke anak-anak untuk hari ini ya. Apalagi kan juga aku juga punya anak juga di Dr. Camilla gitu kan ya. Ini mungkin Sobat Global juga banyak yang relate. Karena Sobat Global kan juga pasti punya masih anak-anak yang toddler gitu kan ya, yang hari ini bahkan makan pun itu harus screen time gitu. Iya kan. Nah, itu sih dok, maksudnya era digital ini kan bisa dibilang juga cukup ngeri gitu ya. Karena Dr. Amanda ini bisa dibilang juga adalah spesialis mata, betul ya?
1: Iya.
0: Spesialis mata umum tapi ya.
1: Spesialis mata umum atau general ophthalmologist?
0: General
1: ophthalmologist.
0: Wih, gila luar biasa. Ophthalmologist.
1: Iya, bahasanya dokter mata aja.
0: Oke. Ophthalmorphosa. Tadi. Ophthalmologist tadi kalau bisa dijelasin lagi lebih ke arah kayak gimana sih, Dok?
1: Kalau untuk ilmu kedokteran mata, jadi semua penyakit di area mata. Saat ini general jadi mencakup semuanya, baik dewasa maupun anak-anak.
0: Oke, baik, lebih general gitu kan
1: lebih
0: ya.
1: Lebih general.
0: Yang lebih dibahas, tapi kita spesifik untuk hari ini adalah tentang yang namanya anak-anak kita Sobat Global, ya kan? Yeah. Ngomongin tentang yang namanya sekarang anak-anak udah kerap banget sama yang namanya gadget. Sekali lagi misalkan makan pasti screen time, sebelum tidur juga screen time gitu kan ya. Nah, ini kalau ngelihat hal-hal yang satu ini gitu kan ya, kayak gimana sih pengaruh kebiasaan yang satu ini buat anak-anak kita, Dr. Camilla?
1: Nah, ya di era-era zaman sekarang memang kita nggak bisa menghindari penggunaan media-media digital ya. Yes. Jadi dari hiburan, dari pendidikan pun juga kita semuanya pasti terpapar dengan layar. Nah, sebenarnya untuk penggunaan alat-alat digital itu bukan berarti layar yang terpancar itu menimbulkan radiasi yang berbahaya untuk mata kita. Tapi lebih ke bagaimana kita berinteraksi terhadap dari layar-layar itu yang bisa menimbulkan keluhan pada mata. Beberapa contoh yang paling sering adalah timbulnya endemik miopia atau myopia booming karena penggunaan gawai digital tadi yang berlebihan. Dan pada anak-anak juga sudah mulai cukup banyak ditemukan sindroma mata kering dan juga mata lelah karena penggunaan device ya, gadget-gadget tadi itu.
0: Berarti nggak cuma kering aja tapi juga mata lelah gitu kan?
1: Iya, mata lelah.
0: Apa sih yang biasa dirasain sama anak-anak gitu kalau misalkan matanya udah capek banget gara-gara gadget ya? Apakah mereka tantrum itu termasuk salah satunya karena matanya mereka capek atau kering atau kayak gimana dong?
1: Nah, kalau untuk tantrum ya memang banyak alasannya. Jadi nggak bisa aja bukan keluhan dari mata. Tapi yang biasanya anak-anak rasakan itu matanya kabur dan juga mungkin kayak gatal, ada sensasi berpasir, dan mungkin anak-anak itu sering kayak mengucek matanya. Atau ya kayak berkedip dengan berkedip yang dipaksa karena itu caranya mereka biar memastikan kalau misalnya kedipan matanya itu dia bisa melembabkan permukaan di sekitar matanya.
0: Betul, gitu. Karena memang kan sebetulnya kedipan mata kita itu kan mengeluarkan air kan sebetulnya ya, yang menghindari untuk yang namanya mata kering. Jadi kalau misalkan anak kita lagi sering banget nonton gitu ya, terus habis itu lebih sering berkedip, mungkin karena ngerasa matanya kering, betul ya?
1: Iya, jadi yang masalahnya dari mata kering di era digital ini, biasanya itu terjadi karena saat kita fokus ke alat digital itu, anak-anak itu cenderung untuk frekuensi berkedipnya tuh berkurang karena dia terlalu fokus pada gadget yang di depan matanya.
0: Baik.
1: Selain itu juga untuk kedipan matanya itu juga incomplete blinking, jadi nggak bisa berkedip sempurna sehingga air mata yang dihasilkan juga ya kurang optimal sehingga permukaan matanya juga tidak nyaman.
0: Siap.
1: Kayak itu.
0: Oke, baik. Nah, berarti apakah bisa dibilang gitu kan ya, anak-anak sekarang itu lebih gampang mengalami yang namanya gangguan mata daripada anak-anak zaman dulu kali ya? Atau gimana dokter Kamila?
1: Oh ya, tentu kalau misalnya dari zaman sekarang juga telah dibuktikan dari studi-studi yang banyak dilakukan di luar negeri juga, nggak hanya di Indonesia.
0: Di Indonesia ya, betul.
1: Memang anak-anak zaman sekarang untuk gangguan refraksi juga terutama miopia ya, mata minus itu sudah naik di mana-mana. Jadi di negara berkembang, di negara tidak berkembang, di negara maju maaf di itu ya untuk mata kering juga mulai banyak yang terjadi pada anak-anak.
0: Ya.
1: Nah, ini ada penelitian yang dilakukan secara global pun juga melihat kalau misalnya di tahun 2050 itu karena tren mata minus anak itu cukup cepat kenaikannya. Diperkirakan pada tahun 2050 itu sekitar 50% dari populasi dunia itu akan mengalami mata minus.
0: Baik. Itu walaupun anak kecil sampai dewasa gitu kali ya?
1: Anak kecil sampai dewasa.
0: Oke, 2050 makin banyak berarti yang akan mengalami mata minus.
1: Iya, makin banyak apabila kita tidak penanggulangan yang diperlukan untuk mata minus ini.
0: Oke, siap. Tapi kalau ngomongin tentang penanggulangan mungkin nanti dulu kali ya. Aku tuh penasaran juga dokter Kamila. Aku tuh punya satu keponakan gitu kan ya. Yang dia tuh sekarang umur 7 tahun. Tapi matanya udah minus 2. Itu termasuk bisa dibilang normal atau tidak sebetulnya?
1: Kalau untuk umur 7 tahun minus 2 itu sudah tidak normal. Jadi ya harus dilakukan koreksi dengan penggunaan kacamata dan nanti mungkin dipertimbangkan apakah dia butuh ada terapi tambahan. Karena pada dasarnya, jadi mungkin buat pendengar yang belum tahu ya, kalau misalnya mata minus atau nama lainnya tuh miopia atau rabun jauh itu disebabkan karena struktur bola mata kita yang lebih panjang daripada umumnya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya anak usia 7 tahun sudah punya minus 2, nanti dia semakin kan masih kembang ya, masih bisa.
0: Umurnya masih panjang lah.
1: Iya, umurnya masih panjang.
0: Dan berkembang juga.
1: Iya, jadi dia untuk tinggi badannya tambah tinggi, otomatis ya pasti bola matanya juga berkembang kan.
0: Okay. Nah,
1: perkembangan bola mata dari depan ke belakang itu juga dia nanti akan menimbulkan ukuran kacamatanya yang dia lebih minus karena bola matanya juga ikut berkembang kayak gitu. Nah, ya dari sana itu makanya seiring berjalannya waktu pasti akan ada pertambahan dari minusnya. Cuma yang perlu kita pastikan itu seberapa progresif dari pertambahan minusnya itu.
0: Ini berarti bisa dibilang juga ponakan ini berarti cukup parah ya?
1: Kalau untuk derajat derajat miopianya minus 2 itu masih termasuk kategori miopia yang ringan kayak gitu.
0: Tapi maksudnya 7 tahun kan, baru 7 tahun umurnya ya kan?
1: Karena usianya 7 tahun jadi harus segera diperiksakan di dokter
0: betul.
1: Ada kondisi lainnya.
0: Itu dia mungkin salah satunya karena efek gadget juga sih. Nah, karena ponakanku ini literally yang dikit-dikit dikasih tape, dikasih tape kayak gitu, Dok. Jadi ya mau enggak mau akhirnya juga waktu diperiksain secara tidak sengaja gitu kan ya, waktu itu dioptik tuh. Waktu diperiksain, loh kalau ternyata minus 2 tuh Dok munculnya. Kayak gitu, berarti harusnya sudah pakai kacamata harusnya ya?
1: Iya, kalau untuk minus memang harus dikoreksi dengan kacamata. Ya kacamata min itu, namanya minus dari sana. Agar penglihatannya juga bisa optimal. Dan kalau misalnya dia minus tapi tidak diobati, takutnya nanti dia bisa menjadikan matanya jadi mata malas atau istilahnya ambliopia kayak gitu. Atau minusnya juga bertambah banyak.
0: Sorry, mata malas itu sama kayak mata sayu nggak, Dok, atau beda?
1: Oh.

0: beda kalau mata.
1: Oh, beda ya.
0: Beda. Okay. Jadi mata malas itu kondisi di mana ada apa ya, gangguan pada mata sehingga dengan koreksi dengan bantuan kacamata pun dia penglihatannya nggak bisa optimal.
1: Okay,
0: itu tadi. Jadi misalnya ada minus tinggi, yes, tapi dia tidak dikoreksi dengan baik sehingga matanya juga dia nggak dapat fokus dari cahayanya itu yang yang dia butuhkan,
1: gitu,
0: yang semestinya.
1: Okay.
0: Kayak gitu, sehingga dia akhirnya bisa menjadi mata malas.
1: Oh, itu namanya mata malas ya, itu
0: mata
1: ya.
0: Malas.
1: Tak kira mata malas itu adalah harus
0: rajin
1: belajar gitu ya.
0: Bukan.
1: Maksudnya yang mata sayu gitu kan ya. Itu kayaknya mata malas, ternyata bukan ya, beda lagi. Okay. Dok, aku tuh penasaran sebetulnya dengan yang namanya mata kering ya, apalagi pada anak kecil. Tapi abis ini banget bakal kita bahas ya. Abis ini banget bakal kita bahas, so pastikan jangan kemana-mana Sobat Global. Untuk Sobat Global yang lagi mantengin juga obrolan santai kita barengan sama Dr. Camilla gitu kan ya, seputar kesehatan mata anak, bisa langsung chat sekarang juga boleh di 081 330 2490 90 90,9 FM Surabaya.
2: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: diam.
1: Satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh, atau kalau bisa dibilang bahasanya itu adalah miopia, ya betul ya dok ya? Oke, luar biasa. Berarti lebih tepatnya kalau kita minus itu berarti rabun jauh.
0: Iya, karena kalau kita minus kita nggak bisa melihat tulisan yang jauh, benda-benda yang jauh. Tapi kalau untuk benda-benda yang cukup dekat nggak masalah.
1: Oke, okay. Nah baru kalau misalkan mata plus itu berarti rabun dekat ya?
0: Iya.
1: Lihat barang-barang yang dekat itu kayak harus dijauhin.
0: Iya,
1: pada
0: dasarnya kayak gitu.
1: Mamaku kayak begitu tuh.
0: Nah,
1: ya karena udah usia juga.
0: Karena usia
1: ya.
0: Itu disebutnya presbiopia. Karena kemampuan untuk kita melihat dekatnya itu juga berkurang seiring berjalannya usia.
1: Oke.
0: Kayak
1: oh
0: gitu.
1: Baik, siap. Yes. Tapi lagi-lagi ini kita ngomongin tentang yang namanya kesehatan mata untuk anak gitu kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kita ngomongin tentang yang namanya mata kering. Mata kering ini salah satunya disebabkan adalah penggunaan gawai atau gadget pada anak-anak, dokter.
0: Iya
1: kan. Nah, kalau ngomongin tentang mata kering sebetulnya itu kayak gimana sih sebetulnya mata kering itu?
0: Sebenarnya mata kering itu kalau misalnya kita ngomongin mata kering ya pasti otomatis di pikiran kita itu sesuatu yang terjadi pada kayak orang yang dewasa atau lansia kayak gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini pada anak-anak itu juga sering yang terjadi mata kering.
1: Baik.
0: Mata kering itu bisa terjadi karena produksi air matanya yang kurang atau mungkin kualitas dari air mata yang dihasilkan itu masih kurang bagus sehingga matanya kerasa nggak nyaman.
1: Nah, pertanyaannya ketika mata tidak bisa menghasilkan air mata sendiri gitu kan ya, yang sangat cukup itu apakah karena memang usianya atau ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tuh nggak bisa keluar dengan semestinya gitu?
0: Kalau misalnya sesuai sama topik kita gini Mas ya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan gadget, jadi kita cenderung lebih sehingga untuk frekuensi berkedipnya itu juga jadi berkurang. Apalagi anak-anak yang biasanya kurang aware terhadap kayak oh kita harus sering berkedip kayak gitu.
1: Dipantengin terus sama dia soalnya kan gadget ya. Dilihat terus gitu kan.
0: Pasti kayak fokusnya di gadget aja.
1: Betul.
0: Sampai lupa berkedip, dan juga untuk berkedipnya nggak bisa yang full.
1: Yeah.
0: Selain itu juga mungkin dari posisi dari gadgetnya. Kalau misalnya kita misalnya baca buku, itu kan kita otomatis menunduknya ke bawah gini. Matanya tuh nggak terlalu banyak terekspos.
1: Oke, baik.
0: Nah, sehingga kalau misalnya anak yang suka lihat gadget yang kayak di depan misalnya laptop atau komputer, dia kan bisa lihat lurus nih. Nah, matanya tuh terbuka lebar. Nah, itu dia lebih semakin banyak permukaan mata yang bisa mengalami rasa
1: tadi.
0: Kering itu tadi.
1: Oke. Berarti air mata yang dihasilkan sebetulnya tidak sebanyak itu ya ketika kita menatap gadget atau mungkin laptop atau mungkin monitor gitu ya.
0: Nah, iya, karena kalau misalnya kita kurang berkedip, otomatis air mata yang dihasilkan juga kurang, karena berkedip itu fungsinya sebenarnya seperti kayak apa ya, kayak wiper mobil gitu.
1: Baik,
0: jadi kalau misalnya masih tidak dilakukan prosedur berkedip itu ya nanti
1: kering.
0: Dia pasti kering matanya dan menimbulkan gejala-gejala yang tadi dijelaskan seperti mata kering gitu.
1: Oke, baik. Dan bahayanya kayak gimana dok? Maksudnya apa yang akan terjadi kalau misalkan ternyata dari anak-anak kecil ini ya jarang berkedip terus habis itu matanya kering, apa yang akan terjadi sama mereka? Mungkin yang dari ringan dulu sampai berat gitu kali ya?
0: Nah iya, sebenarnya kalau untuk mata kering ini kalau misalnya dia masih ringan-ringan aja tanpa pengobatan pun, jadi cuma di stop untuk penggunaan gawai dalam hitungan ya mungkin beberapa jam atau satu

0: harian biasanya gejalanya sudah nyaman. Tapi kalau misalnya dia sudah mengalami mata keringnya ini yang secara kronis, biasanya itu ada disertai gangguan kelenjar minyak yang di sekitar kelopak mata kita karena tadi kering dan lupa berkedip itu, biasanya butuh penanganan tambahan. Mungkin dibutuhkan kayak air mata buatan yang khusus atau ya terapi-terapi lainnya. Dan untuk mata kering itu kalau misalnya sudah cukup berat dan tidak bisa tidak diobati, dia kadang-kadang bikin penglihatannya kabur karena lapisan air matanya itu tidak tidak halus yang di permukaan bola mata itu. Sama kalau misalnya kerasa nggak nyaman dikucek, ya dia juga bisa menimbulkan luka akhirnya.
1: Oh baik, berarti bisa sebetulnya bisa sebahaya itu sebetulnya mata kering itu ya. Baik, nah pertanyaannya adalah apakah ketika anak sudah mengalami yang namanya mata kering nih, apalagi gara-gara gadget misalkan gitu kan ya, apakah dia bisa membaik dengan sendirinya, dokter?
0: Nah, kalau yang ringan-ringan aja, biasanya dengan stop penggunaan gadget dan diistirahatkan matanya itu udah bisa membaik gejalanya. Tapi kalau misalnya ya tadi itu, kalau misalnya kondisinya kronis, dia sampai ada gangguan di kelenjar minyak yang sekitar mata yang dia produksi lapisan air mata agar mencegah biar matanya nggak terlalu nguap, itu ada gangguan. Nah itu yang butuh terapi lanjutan.
1: Oke. Seperti apa terapi-terapi yang harus dilakukan sama anak-anak kita gitu ya, apalagi mungkin yang sudah terbiasa dengan gadget, so akhirnya juga matanya kering banget gitu kan, bahkan mungkin tingkat kekeringannya itu sudah sedikit parah gitu ya. Terapi-terapi apa yang biasanya harus dilakukan? Karena kan takutnya kalau anak kecil kena yang namanya terapi itu kan suka takut-takut ya, dok ya. Nah, apakah semenyeramkan itu terapinya atau gimana, dok?
0: Sebenarnya sebelum terapi kita lebih harusnya lebih fokus ke kayak prevensinya gitu ya. Mungkin perlu kita lakukan yang namanya itu visual hygiene. Jadi ini untuk mata kering, mata lelah dan juga ya mengurangi faktor risiko lebih lebih beratnya terjadi miopia pada anak itu tadi salah satunya adalah visual hygiene ini. Nah, di visual hygiene ini ada namanya 20/20 vision.
1: 20/20 rule. Oh, berarti ada 60 rules.
0: Bukan, jadi 20 strip.
1: Oke, ke 20 strip, 20 rules ya, peraturan ya. Kayak gimana tuh, dok?
0: Ini yang nemu orang dari Amerika ya, jadi pakai 20 itu standarnya bukan standar unit internasional. Jadi setiap 20 menit kita beraktivitas di depan layar, di depan gadget, kita istirahatkan mata selama 20 detik melihat benda-benda yang jauh sekitar 20 kaki. Nah, kalau 20 kaki kalau misalnya dikonversi ke meter itu sekitar 5-6 meteran kayak gitu. Jadi harus diistirahatkan agar matanya tidak mudah lelah dan tidak menimbulkan gejala-gejala itu tadi.
1: Coba bisa diulangi, dok, aku tak sambil mencatat gitu kan ya, untuk rules tadi 20/20/20 ya.
0: Jadi untuk rules-nya setiap 20 menit melakukan aktivitas di depan layar gadget, kita harus mengistirahatkan mata sekitar 20 detik.
1: Baik.
0: Melihat objek yang jauh dengan jarak paling tidak 20 kaki atau 5-6 meter.
1: 5-6 meter ya. Baik. Ya berarti pertamanya adalah melakukan istirahat dulu. Dari depan gadget gitu kan ya. Terus 20 detik melihat benda yang berada di 5-6 meter. Atau 20 kaki itu
0: 20
1: tadi
0: kaki
1: ya. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi?
0: Paling enggak itu membantu untuk mengistirahatkan mata. Jadi mata kita enggak terlalu lelah dalam waktu yang panjang dan enggak lihat layar dalam waktu yang tidak terhenti.
1: Baik. Dan ini juga bisa dilakukan sama anak kecil sebetulnya ya.
0: Dan kalau misalnya anak kecil ya memang agak sulit ya. Tapi kita harus mengingatkan sebagai orang tua ya. Jadi diingatkan untuk anak-anaknya apabila untuk mengistirahatkan mata, jadi tidak terpaku terus-terusan pada layar gadget itu.
1: Kalau misalkan, baik. Kalau misalkan nih, dok, ini misalkan aja nih anakku nih misalkan gitu ya, dia nonton gadget tapi dengan memakai yang namanya alat kacamata gitu, itu apakah akan tetap matanya kering atau gimana, dok?
0: Kacamata ini kacamata apa ya kalau bisa?
1: Kacamatanya ini misalkan kacamata yang standar aja, maksudnya nggak ada minusnya, nggak ada apa, cuma kacamata gaya aja sebetulnya, tapi bening gitu. Apakah itu ngefek atau sama aja sebetulnya?
0: Sebenarnya untuk penggunaan kacamata sih sama aja, karena kacamata itu tidak melindungi kita dari apa ya, dari sinar-sinarnya itu.
1: Oke.
0: Dan ya yang penting adalah ya habit kita untuk melihat layar juga harus dibantu untuk mengistirahatkan matanya, karena untuk melihat layar yang terus-terusan dia nanti bisa menimbulkan tadi digital eye strain atau kelelahan pada mata yang ya yang akan menimbulkan gejala-gejala yang menyebabkan gejala-gejala mata tidak nyaman itu tadi.
1: Oke, baik. Ya sebetulnya enggak efek lah walaupun pakai yang namanya kacamata pun sekali gitu, walaupun kacamatanya kacamata biasa gitu,
0: kacamata
1: ya.
0: Kosongan
1: kacamata
0: gitu
1: kosongan
0: ya.
1: Kacamata kosongan itu enggak ada minusnya, itu juga enggak ngefek. Intinya ada. Adalah paparan itu tetap terjadi ke anak kita gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi jangan salah paham sobat kebal kalau misalkan ngerasa anakku tak pakaiin kacamata aja kali ya gitu ya, biar matanya juga enggak ngerasa mata kering gitu kan. Enggak bisa. Intinya adalah semua itu waktunya itu harus betul-betul dijagain ya. Harus ada rules ya, itu adalah 20-20-20. 20 menit ya melakukan istirahat di depan layar. Terus habis itu memandang selama 20 detik barang yang ada di depannya sepanjang atau jaraknya adalah 20 kaki atau 5-6 meter. Nah itu yang harus dilakukan supaya tidak terlalu ya sahabat tebal ya, tidak terlalu apa namanya mata kering ya dok ya.
0: Mungkin juga selain istirahatnya yang tadi dengan 20-20-20 rule itu, kita juga harus membatasi durasi anak-anak bisa bermain gadgetnya tuh seberapa lama dalam satu hari.
1: Entah itu mau nonton, entah itu mau nge-game gitu kan ya, pokoknya intinya harus dibatasin ya.
0: Dibatasin juga.
1: Itu dia betul sekali, apalagi banyak banget game-game yang sangat bikin anak menarik.
0: Adiktif ya.
1: Adiktif banget gitu kan, mulai dari app, Free Fire ya kan, terus habis itu ada PUBG juga, Mobile Legend kayak gitu-gitu ya.
0: Dan jadi kalau misalnya pada prinsipnya, kalau misalnya untuk anak-anak yang kecil banget, yang misalnya balita gitu 3-5 tahun, maksimal sih 1 jam per hari untuk hiburan aja. Kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya anak yang udah memasuki usia sekolah, yang usia 6 tahun, nah itu kan agak sulit ya, soalnya kan kita juga nggak bisa membatasi
1: gitu,
0: dari
1: ya.
0: Sekolahnya juga kalau misalnya sekolahnya memang ada kurikulumnya ada yang menggunakan gadget gitu
1: ya,
0: kan ya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kita batasin untuk penggunaan gadget untuk rekreasional aja, untuk hobi ya juga maksimal ya 1 jam.
1: Satu jam ya, sebenarnya betulnya sama aja ya antara balita atau dengan anak-anak usia sekolah gitu kan. Untuk sifatnya rekreasional atau mungkin yang seneng-seneng kayak nonton film, mungkin nonton YouTube gitu kan ya, itu mungkin maksimal di 1 jam aja.
0: Dalam satu hari.
1: Oke, baik. Yes. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya dari Sobat Global gitu kan ya. Tapi coba nanti bakal kita bacakan dan bakal dijawab langsung sama Dokter Kamila. Tapi sekali lagi, Nano persilakan buat Sobat Global yang mau nanya-nanya, boleh langsung aja kasih tahu sama Nano sekarang juga ya di 081-330-24-90-90.
2: Anda masih mendengarkan
3: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Welcome to podcast Happy Clovedia dari. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body.
8: Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Worth it banget ya.
10: tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
9: Baby Happy
10: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Masih bersama sama Rano dan juga Dokter Camilla untuk siang hari ini Sobat Global, dan kita masih ngomongin tentang yang namanya kesehatan mata anak kita ya. Ini penting banget jadi concern gitu kan, karena ternyata anak-anak apalagi di waktu sekolah-sekolah gitu kan ya. Ini adalah satu momen di mana ternyata banyak anak-anak kita tuh terpapar sama yang namanya minus atau miopia. Ini mungkin bisa dijelasin dulu dok, apa yang sebetulnya dimaksud dengan mata minus atau miopia ini?
1: Oke, mata minus atau miopia atau rabun jauh ya,
0: rabun jauh, ya
1: bahasa lainnya, itu adalah kondisi di mana mata kita kesulitan untuk melihat benda-benda yang jauh, tapi untuk yang benda-benda dekat nggak masalah. Dan itu disebabkan karena cahaya yang masuk, bayangan yang masuk pada mata kita itu jatuhnya di depan bagian saraf mata, di depan retina kita. Itu. Nah, dengan kondisi itu bisa dikoreksi dengan kacamata lensa minus, sehingga bayangannya pas jatuh di bagian retina kita dan bisa terlihat dengan jelas. Makanya itu mata miopia bisa dipanggil mata minus, mata karena pakai lensa minus.
0: Yes, betul sekali. Apalagi agak susahnya itu adalah ketika dia melihat hal-hal yang jauh ya. Kayak misalkan tulisan dari jauh gitu kan, susah buat dilihat gitu kan. Nah, pertanyaannya hal ini apakah gara-gara cuman kebiasaan aja misalkan anak kecil gitu ya, karena sering lihat gadget aja, atau mungkin ada salah satu faktornya keturunan mungkin atau gimana dok?
1: Nah, kalau untuk miopia ini memang ada dua jenis faktor ya. Jadi yang satunya adalah faktor internal atau ya risiko dari keturunan kayak gitu, dan yang satunya adalah faktor eksternal. Jadi termasuk kayak aktivitas kita gimana, terus juga ternyata lingkungan itu juga bisa mempengaruhi terjadinya miopia kayak gitu.
0: Iya, betul-betul. Tapi kalau misalkan kita ngelihat mungkin waktu dulu zaman kita sekolah gitu kan ya, anak-anak sekolah itu mungkin baru terdampak itu waktu zaman-zaman SMA. Tapi ketika kita melihat anak-anak sekarang dok, maksudnya kayak anakku juga pun gitu kan, yang masih TK itu ternyata ada beberapa temannya yang udah pakai kacamata juga. Terus habis itu ada ponakanku yang udah SD juga, beberapa teman-temannya juga lumayan banyak yang udah pakai kacamata juga karena minus gitu kan ya, atau miopia ya. Ini kenapa sekarang udah mulai banyak terjadi di sekolah-sekolah ya dok ya?
1: Nah, bisa jadi karena mungkin awareness terhadap gangguan refraksi, gangguan kacamata itu udah lebih jauh lebih baik dibandingkan sama zaman-zaman kita sekolah dulu ya kan. Tapi selain itu juga mungkin ya karena yang sudah dibuktikan di di negara-negara lain itu juga karena ya penggunaan gadget ini, sehingga untuk angka kejadian miopia pun tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba ya, perlahan naik terus
0: Ternyata semakin naik gitu kan. Mungkin salah satunya memang karena gadget itu tadi. Makanya harus dikontrol sekali lagi gitu kan, caranya adalah dengan melakukan yang namanya 20-20-20 rules ya kan. Gimana dok, 20 yang pertama dok?
1: 20 yang pertama, jadi setiap 20 menit melihat layar atau gadget, kita harus istirahatkan mata sekitar 20 detik. Melihat benda-benda yang jauh, objeknya yang sekitar 20 kaki, itu sekitar 6 meter kayak gitu.
0: 6 meter ya.
1: Selain dari 20-20-20 rule itu tadi, ya harus kita perhatikan adalah durasinya. Jadi kalau misalnya kita terapkan 20-20-20 rule, tapi kalau misalnya kita punya screen time 6 jam per hari ya, sama saja.
0: Sama aja, betul-betul sekali ya kan. Apalagi buat apa namanya, bapak-bapak nih yang suka nonton bola gitu kan ya, selama 2 jam gitu ya, nonton pertandingan sepak bola itu bisa jadi juga resiko juga sebetulnya ya.
1: Kalau resikonya untuk resiko
0: mata minus mungkin.
1: Oh, kalau untuk resiko mata minus ya bisa, cuma kalau untuk usia dewasa, usia bapak-bapak itu enggak yang terlalu tinggi risikonya dibandingkan sama usia anak-anak ya? Karena anak-anak itu ya memang kan masih masa pertumbuhan ya. Sekali lagi yang tadi sempat diomongkan juga, karena miopia itu biasanya pada umumnya itu terjadi karena bola mata kita yang lebih panjang dari normalnya, sehingga bayangannya itu jatuh di depan saraf mata, di depan retinanya itu. Sehingga kalau misalnya anaknya masih dalam pertumbuhan, bola matanya ada kemungkinan untuk memanjang lagi, sehingga miopianya pun juga memberat kayak gitu. Tapi kalau misalnya dewasa kan kita
0: lebih stabil ya mungkin.
1: Iya, lebih stabil kayak gitu. Ya memang ada kondisi dewasa di mana kayak dia nambah minusnya, tapi itu enggak
0: enggak segampang itu mungkin kayak anak kecil gitu kali ya.
1: Enggak sebutuh perhatian kayak minus yang terjadi pada anak-anak.
0: Pada anak-anak, betul itu dia. Jadi selagi anaknya sekarang mungkin lagi doyan banget sama yang namanya gadget, coba global gitu kan, bisa langsung ditiru tadi dengan menerapkan 20-20-20 ala dokter ala itu internasional sebetulnya.
1: Internasional
0: ya.
1: bukan ala saya.
0: Iya betul bukan yang tadi disampaikan sama dokter Camilla gitu kan ya. Plus batasin yang namanya penggunaan gadget paling nggak 1 jam sehari, apalagi yang untuk rekreasional ya kan, atau yang untuk have fun lah pokoknya. Nah, ini pertanyaan juga dari sobat global nih. Halo, aku Ais Kak gitu ya. Aku penasaran nih, apalagi sekarang anak-anak udah akrab banget sama yang namanya gadget. Nah, ada gak sih kebiasaan sederhana yang bisa diterapin supaya mata anak gak gampang kering?
1: Nah, itu dia. Tadi termasuk 20-20-20 rule itu tadi sama mungkin bisa diperhatikan posisi dari gadgetnya.
0: Jadi usahakan
1: untuk melihat gadget itu juga dalam kondisi agak nunduk. Jadi kayak untuk pembukaan dari yang bola mata ini nggak terlalu sering terekspos. Jangan lupa berkedip juga untuk anaknya. Terus durasinya juga diperhatikan. Mungkin bukan untuk yang kayak mata kering ini aja ya, tapi kayak mata yang kerasa nggak nyaman setelah gadget, kita harus perhatikan kayak pencahayaan, postur tubuh gimana, terus jarak dari mata kita sama gadgetnya, layarnya tuh juga berapa, itu yang harus diperhatikan.
0: Nah apakah ada yang disarankan? Maksudnya kayak misalkan nih, contoh ya, anak kecil, anak kita nih lagi nonton gadget gitu kan, jarak yang disarankan itu apakah ada atau tidak dok? Seharusnya berapa jauh gitu kan, ada 30 cm kah atau kayak gimana itu?
1: Nah ya, benar sekali Kak. Jadi kalau untuk jaraknya yang disarankan adalah sekitar 30-40 cm atau sekitar selengannya anaknya itu dan untuk posturnya juga nggak bisa kayak sambil tiduran kayak gitu, atau sambil membelakangi dari sumber cahaya. Lebih baik dalam posisi tegak duduk dan pas di depan mata kita. Selain itu untuk pencahayaan juga, jadi kalau misalnya melihat gadget di ruangan yang gelap, itu kan kontrasnya itu sangat mengganggu ya. Itu pasti bikin matanya lelah juga, matanya nggak nyaman. Tapi sementara itu kalau misalnya kita nonton gadget di tempat yang terang banget, kayak misalnya di outdoor kayak gitu, akhirnya layar layar gadget kita kan jadi kayak kaca kan, jadi nggak kayak gadget itu, pasti ya menimbulkan matanya juga nggak nyaman. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan ya, terang tapi tidak yang terlalu terang.
0: Berarti bagusnya itu kalau misalkan nonton itu anak nih ya, pencahayaannya kayak gimana? Apakah sedikit redup aja atau gimana? Bagusnya nih ya?
1: Bagusnya sih yang terang, tapi terangnya nggak yang terang silau gitu ya. Jadi bukan kayak mainan gadget di luar ruangan, itu agak sulit. Meskipun ya tadi kalau misalnya di luar ruangan itu lebih baik untuk melindungi anak dari miopia yang lebih progresif kayak gitu.
0: Baik. Nah itu mungkin beberapa yang harus dilakukan juga sama seorang Ais dan juga pendengar yang lain ya, sebetulnya yang lain gitu kan ya, bahwa yang namanya nonton anak kita itu harus dikasih jarak 30-40 antara mata dan juga gadget, 40 cm ya kan. Terus habis itu jangan sambil tiduran, karena itu lebih beresiko ya dok berarti ya.
1: Oke.
0: Dan juga nontonnya di tempat yang terang tapi jangan terlalu silau. Karena nanti akibatnya baliknya ke mata lagi pasti. Nah pertanyaan tanya nih dok, ini aku juga penasaran gitu kan ya, ketika anak kita yang masih berumur kecil itu mungkin balita gitu ya, atau mungkin udah SD dan sebagainya, kalau misalkan sudah memakai yang namanya kacamata minus karena dia minus, itu memang harus dipakai terus atau kita boleh tidak memakaikan supaya nggak makin nambah, atau mungkin gini, mitosnya kan ada yang bilang nih, kalau misalkan udah pakai kacamata minus ya dipakai terus, karena kalau nggak dipakai justru malah bakal makin nambah minusnya. Itu betul atau salah?
1: Nah itu sebenarnya mitos yang sering terdengar juga ya. Jadi penggunaan kacamata minus untuk koreksi miopia itu nggak menimbulkan miopianya tambah parah lagi. Cuma ya mungkin kejadiannya tuh kebetulan jadi ada anak minus, terus dia dikasih kacamata, terus datang beberapa kali kunjungan, loh kok minusnya masih nambah. Nah itu karena faktor lain. Jadi seperti yang tadi, pertumbuhan dari bola matanya memang udah waktunya dia nambah. Cuma ya untuk ukurannya ya nambahnya sesuai sama pertumbuhan dari bola matanya itu tadi. Jadi malah untuk kacamata minus harus masih tetap dipakai. Dan nggak dilepas karena ya untuk biar penglihatannya ya juga lebih jelas, dia nggak menimbulkan keluhan lain, nggak menimbulkan mata malas, dan juga miopianya bisa lebih terkontrol kalau dengan koreksi.
0: Oke, berarti justru dengan penggunaan kacamata ini bukan membuat anak malah semakin minus ya sebetulnya, yeah. bukan juga ya, karena itu kan adalah pengkoreksi atau mungkin penolong sebetulnya buat dia gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan juga supaya minusnya mungkin bisa berkurang. Gitu ya.
1: Oke,
0: ada juga ya dok.
1: Kalau misalnya untuk berkurang itu agak sulit ya. Kalau berkurang itu ya nanti mungkin pikirannya kayak dilakukan lasik pasangannya usia dewa tumbuhan lagi, tapi yang bisa dilakukan pada anak-anak adalah kita mengontrol gimana caranya biar dia minusnya nggak terlalu progresif, dia penambahannya sesuai sama laju pertumbuhannya dia.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi nggak yang terlalu cepet.
0: Oke, baik. Gimana nanti caranya gitu kan ya? Nanti bakal dijelasin sama dokter Camilla ya untuk bisa yang namanya mengatur supaya tidak terlalu cepet gitu mungkin ya barangkali. Bisa dikasih tips ya nanti dokter ya.
1: Oke.
0: Oke, siap. Tapi yang pasti ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Global, satu lagi nih. Ada seorang Najwa. Sebagai orang tua penasaran deh, kalau anak-anak kelamaan nonton TV itu apakah juga bisa bikin mata kering? Atau sebenarnya lebih beresiko kalau main handphone? Atau sama aja?
1: Oh iya, oke. Jadi pertanyaan yang cukup menarik ini juga. Jadi kalau misalnya untuk TV, memang dia jaraknya juga nggak yang sedekat sama HP ya, dan dia juga nggak menimbulkan eye strain yang lebih berat dibandingkan HP, karena ya

0: bakal kupas lagi lebih mendalam tentang yang namanya apa yang harus kita lakukan dong. Kalau misalkan ada mitigasinya, terus habis itu kalau misalkan sudah minus, apakah apa yang harus kita lakuin nih gitu kan ya.
1: Okay,
0: habis ini bakal kita bahas, pastiin jangan kemana-mana Sobat Global. Langsung nanya-nanya aja, feel free ya. Buat yang hari ini boleh banget langsung kirim sekarang juga di 081-330-24-90-90.
2: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Stay terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: 90,9 Global FM Surabaya Femilan Family Radio. Kita masih bareng sama dokter Kamila gitu kan ya, ngomongin tentang yang namanya kesehatan mata anak kita sobat global. Nah dok, ini aku mau nanya seriusan gitu kan ya. Apalagi kan aku juga punya anak, khawatirnya kalau misalkan nanti tiba-tiba dia punya mata minus gitu kan, atau miopia gitu kan ya. Apa yang sebetulnya harus dilakukan sama orang tua nih, misalkan kalau anak udah terlanjur terkena yang namanya mata minus?
1: Nah, yang bisa dilakukan orang tua adalah membawa anaknya untuk periksa ke dokter, itu yang pasti. Kita lihat apakah mata minusnya ini cukup dengan kacamata atau mungkin ada terapi lainnya, ada gangguan lain apa enggak selain minusnya kayak gitu. Dan juga sebagai orang tua kita juga harus membantu mengingatkan anak untuk disiplin dalam dalam penggunaan screen time-nya itu. Jadi kita batasin waktunya, terus juga terapkan visual hygiene tadi. Dan juga mungkin bisa meng-encourage anak itu untuk bermain di luar ruangan. Karena penelitian-penelitian sebelumnya tuh banyak menemukan kalau misalnya aktivitas
0: luar ruangan outdoor ya,
1: outdoor di bawah sinar matahari yang natural itu sekitar 40 menit aja bisa menurunkan risiko minus.
0: Oh gitu.
1: Dan disarankan sebenarnya 1-2 jam bermain di luar itu bagus untuk menurunkan faktor risiko dari miopia. Malah kayak sekolah-sekolah yang di luar negeri itu kadang-kadang juga mereka mengharuskan siswanya untuk istirahat dan main keluar. Jadi biar nggak dekem di kamar dan kayak
0: di kelasnya
1: dan HP-an kayak gitu, main game kayak gitu.
0: Ini berarti literally yang mereka main di outdoor ya?
1: Iya,
0: bukan, main di outdoor. Sorry, bukan yang di mall gitu bukan kan?
1: Oh bukan
0: ya?
1: Bukan.
0: baik.
1: Gitu.
0: Berarti memang harus disarankan gitu kan ya? Disarankan apalagi yang masih belum punya mata minus nih. Atau dengan bermain di luar ruangan bisa ngebikin minus berkurang dong atau gimana?
1: Nah, kalau bermain di luar ruangan itu nggak bisa membuat minusnya yang sudah ada berkurang. Kalau minus itu juga dengan bantuan kacamata itu dia juga nggak bisa berkurang. Yang bisa adalah kita kontrol gimana biar minusnya dia nggak tambah banyak. Kalau misalnya kita mengurangin minus ya, nanti untuk omongannya mungkin ke arah bedah refraktif seperti kayak LASIK dan lain-lain.
0: Nah, pertanyaannya adalah apakah anak perlu menjalani pemeriksaan mata secara rutin dok?
1: Nah, itu
0: meskipun nggak ada keluhan nih.
1: Nah, itu yang yang khusus dari anak-anak adalah karena kalau misalnya mereka merasa mereka punya gejala-gejala dari mata minus itu, kadang-kadang mereka anggap itu adalah normal. Jadi mereka anggap penglihatannya kabur ya, mungkin orang-orang lain juga kayak gitu. Karena mereka ya anak-anak juga. Nah, makanya nggak ada salahnya untuk memeriksakan mata anak paling nggak 1 tahun sekali. Meskipun tidak ada gejala, itu nanti dilakukan screening per tahap-tahap kehidupannya anak itu.
0: Setahun sekali atau mungkin 1-2 kali boleh kali ya, atau mungkin sebulan sekali dok, apakah too much?
1: Kalau itu ya lumayan ya.
0: Lumayan too much ya.
1: Tapi kalau misalnya mau periksa aja ya nggak masalah juga.
0: Baik, nggak ada masalah sebetulnya gitu kan, karena takutnya ada apa-apa. Seberapa seringnya sebetulnya adalah lebih baiknya itu setahun sekali gitu ya?
1: Iya, setahun sekali dan juga mengikuti perkembangan anaknya. Jadi paling nggak pas anaknya masih bayi itu screening 1 kali. Pas anaknya masih balita screening juga. Terus pas anaknya memasuki usia sekolah screening juga.
0: Screening juga, gitu. Pokoknya harus secara rutin, wajib ya?
1: Iya.
0: Nah, pertanyaannya nih dok gitu kan ya, biar nggak salah tempat, di mana dok kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan mata rutin buat anakku dok gitu loh?
1: Nah, kalau untuk screening mata anak bisa dilakukan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Di sini kami punya spesialis mata dari berbagai macam divisi ya, termasuk ada spesialis mata yang khusus di bagian pediatrik, oftalmologi dan strabismus. Dan juga ada spesialis mata di bagian refraksi, low vision dan optik masih visual.
0: Oh gitu ya. Berarti di Rumah Sakit Mata Undaan semuanya ada nih dok.
1: Yes.
0: Langsung aja sobat obal gitu kan ya, kalau misalkan anaknya memang lagi ngerasa ada gangguan di penglihatan, takutnya itu kan minus ya. Bisa langsung di cek sekarang juga dia namanya Rumah Sakit Mata Undaan. Alamatnya ada di mana dok?
1: Ada di Jalan Undaan.
0: Jalan Undaan Wetan itu kalau nggak salah. Betul sekali. Langsung aja mampir ke yang namanya Rumah Sakit Mata Undaan. Kalau misalkan anak kamu masih belum ada gejala-gejala, paling nggak secara rutin bawa aja ke situ gitu kan ya. Siapa tahu itu adalah mitigasi terbaik atau antisipasi terbaik supaya anak kita tidak terkena yang namanya mata minus ya.
1: Pentingnya screening pada anak.
0: Yes, itu dia, luar biasa sekali. Oke dok, ini mungkin terakhir gitu kan ya, dalam rangka yang namanya World Sight Day, buat para orang tua biar lebih peduli sama kesehatan mata anak sejak dini, apa yang harus dilakukan atau mungkin apa yang mau disampaikan sama dokter?
1: untuk kesehatan mata anak ya, yang pertama adalah disiplin tadi itu.
0: Yep.
1: Lalu jangan lupa untuk selalu mengawasi anak, maksudnya kita harus peka apakah ada perubahan atau keluhan pada anak. Nah, okay, itu kita harus lebih aware gitu.
0: Yes, yes, yes.
1: Dan juga jangan lupa untuk periksakan anak ke dokter-dokter agar kita bisa melihat apakah ada gangguan yang perlu diterapi, dan untuk mencegah ada terjadinya gangguan penglihatan yang semakin memberat kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Yes, betul sekali. Mm-hmm. Ya, dan pastikan untuk langsung aja diajakin ke yang namanya Rumah Sakit Mata Undaan gitu kan ya. Yeah. Karena di Rumah Sakit Mata Undaan punya dokter subspesialis pediatrik oftalmologi dan juga strabismus dan subspesialis low vision dan juga optimasi visual.
1: Ya,
0: tuh.
1: Benar sekali.
0: Langsung aja bisa langsung rapat ke yang namanya Rumah Sakit Mata Undaan di Jalan Undaan Wetan ya. Oke, okay, Dok, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Oke, terima kasih banget.
0: Aku tuh sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi tapi sayang sekali waktunya juga terbatas gitu kan, Dok ya. Oke, okay, tapi yang pasti jangan lupa tanggal 18 Oktober besok kita juga bakal ada event di yang namanya Rumah Sakit Mata Undaan ya. Okay. Kita ada yang namanya event Her Space, jadi buat sobat global yang masih belum daftar, daftar sekarang juga. Caranya gimana? Langsung aja cek Instagram kita di @globalfmsby. Dok, Instagramnya RS Mata Undaan, Dok. Sekalian, Dok, biar di-follow sama sobat global gitu ya. Coba bisa dicek-cek dulu gitu kan ya. Ini sekali lagi sobat global aku ingetin gitu kan ya, untuk bisa langsung aja daftar yang namanya event Her Space karena kita bakal mengadakan di Rumah Sakit Mata Undaan di tanggal 18 Oktober 2026. Bisa follow di mana, Dok, untuk Rumah Sakit Mata Undaan?
1: Bisa klik ke Instagram Rumah Sakit Mata Undaan @RS Mata Undaan.
0: RS Mata Undaan. Langsung di follow sekarang juga sobat global ya. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Iya.
0: Sampai ketemu lagi pastinya. Terima kasih buat sobat global juga yang udah mantengin dari jam 11 tadi, yang udah ikutan nge-request, ikutan topik dan ikutan mendengarkan obrolan seru barengan sama Dokter Kamila. Waktunya pamit sobat global, sampai ketemu lagi. Indonesia Negara Hukum. Selamat siang. Assalamualaikum.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now, female and family radio.
2: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, ketemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini sahabat global semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sudah memasuki di hari Selasa ya. Sekarang tanggal berapa sih Noni? 13 Oktober. Wah, gak berasa nih udah di minggu kedua ya. Apa kabar kalian semua nih sahabat global? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia semuanya ya. Satu single membuka dari Jason Derulo with What You Say. Aduh, ya ampun, gak ngerti banget kenapa nih ya. Cuaca di depan tuh, cuaca di luar tuh kayaknya terik banget gitu ya. Perasaan juga gak ngedeketin matahari, kenapa sih panasnya sampai kayak gini. Ada yang berasa juga gak sih kepanasan di luar nih sobat global? Jujur ya, berasa panas banget, nget. Seperti biasa di segmen pertama ini, Noni bakal ngajakin kalian semuanya nih sobat global buat battle song. Kalau kemarin Noni sudah kasih pilihan antara Semi Simorangkil dan sudah kasih pilihan antara Semi Simorangkir dengan Raim Laude ya, dengan lagunya Komang. Kali ini mau cari dulu nih versi barat nih sobat global ya, lagu-lagu mancanegara. Yang pastinya tetap enak banget gitu kan ya, buat didengerin. Yang pastinya buat sobat global semuanya, pilihannya aku bikin sedikit sulit nih. Yuk kita ketemuan dulu deh. Ini dia pilihan pertama, kita punya Bruno Mars, Anderson Park and Silk Sonic with Leave the Door Open. Kalau kalian suka, bisa pilih sebagai andalan battle song kalian di nomor 1.

di pilihan pertama ya, dan di pilihan kedua, yes, Dori punya yang satu ini nih Sobat Global ya. Ini salah satu lagu juga yang diambil dari album Happier Than Ever ya. Bisa kalian pilih kalau kalian suka sebagai pilihan battle song kalian di nomor 2. Dori punya Billie Eilish with Happier Than Ever.

Yuhuu, itu dia yang bisa dipilih nih nomor 2 ya. Gas langsung aja. Jadi kalau kalian suka dengan nomor 1, bisa pilih Bruno Mars, Anderson .Paak, and Silk Sonic with Leave the Door Open. Kalau kalian suka Billie Eilish with Happier Than Ever, bisa langsung pilih aja ya. Langsung aja dipilih di nomor 2. Langsung aja vote 081330249090. Itu dia ya. Langsung aja. Nomor 1 atau nomor 2? Gas ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya suka di nomor 1, langsung aja pilih nomor 1. Kita punya Bruno Mars, Leave the Door Open. Kalau suka di nomor 2, Billie Eilish, ya langsung aja dipilih Happier Than Ever. Sambil tungguin vote kalian semuanya ya, langsung aja. Kita ketemu dulu sama satu single dari Kali Uchis with Moonlight. Jangan kemana-mana.

0: need your look. Coba di 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan, Global FM Surabaya.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Bila 10,9 Global FM Surabaya.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sama single dari Andin with Let It Be My Way yang diambil dari album Let It Be My Way juga ya. Rilis pada 2014 nih Sobat Global. Kalau suka bisa di request juga ya. Lanjut, Noni bakal kasih tahu ini ya siapa-siapa aja yang sudah vote untuk sore hari ini di Battle Song kita sore hari ini. Dan sudah dua lagu juga Noni present buat kalian semuanya. Satu single dari Bruno Mars, Anderson .Paak and Silk Sonic, Leave the Door Open yang bisa kalian pilih sebagai pilihan pertama. Dan Billie Eilish with Happier Than Ever yang bisa kalian pilih sebagai pilihan Battle Song di nomor 2. Lanjut lagi nih di sini ya, ada Alfi Pinkabel. Hai, assalamualaikum. Kak Noni mau pilih yang pertama aja ya, suka banget sama lagunya Bruno Mars. Semoga sehat dan juga sukses selalu buat semuanya. Dari Alfi di Taman Sidoarjo. Thank you, terima kasih juga. Ada Edo di sini. Edo katanya mau minta lagunya Bruno Mars aja Kak Noni ya. Jadi Almas di sini, Kanano boleh nggak sih kalau misalnya kita main-main ke sana? Loh ya boleh sih. Siapa sih yang larang? Gak apa-apa lah, main aja terus gitu kan. Biar Noni ada temennya di sini, soalnya di sini sepi. Oh iya lupa pilihannya, katanya mau pilih nomor satu aja ya. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Oh, ada Erwan Syah juga di sini katanya mau pilih Bruno Mars aja sama Jason Derulo. Mana sih Jason Derulo? Nggak ada. Jason Derulo itu sebelumnya sebelumnya Bruno Mars tadi first single-nya ya, yang What You Say. Ayo ampun ya. Ah, jangan ngehalu di sini Erwan Syah. Itu first single-nya tadi ya, lagu pembukanya Noni, Jason Derulo, What You Say. Terus kalau dari Husnul di sini nih, ini katanya mau pilih lagunya Bruno Mars aja. Oh, kayaknya banyak banget buat dipilih lagunya Bruno Mars nih ya Sobat Global. Ya udah, kalau gitu berarti langsung aja ya Noni puterin buat kalian semuanya. Dan setelah itu, ini bakal ada Justin Timberlake, I Can't Stop the Feeling, yang juga jadi original soundtracknya film Trolls. Ada yang belum nonton filmnya Trolls? Ya wes lah, kalau gitu langsung aja tak puterin ya. Ini dia jawara kita untuk battle song kita sore hari ini. Kita ketemuan dulu sama Bruno Mars, Anderson .Paak and Silk Sonic with Leave the Door Open. Jangan kemana-mana.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Pengen dengerin soundtrack enak.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagu era 90-an cuma di Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Your 90s song only on Global FM.

Global FM Surabaya Female in Family Radio. Boys to men, I'll make love to you. Setuju gak sih kalau ternyata cinta itu bukan sekedar kata, tapi cara membuat seseorang tuh merasa dicintai? Apakah kata-kata romantis ini cukup? Atau mungkin justru perhatian-perhatian kecil nih yang paling membekas, yang akhirnya membuat kalian nih semakin sayang sama pasangan gitu kan? Emang gak bisa dipungkiri nih Sobat Global ya, romantis di tahun 90-an ya, romantis ala 90-an gitulah ya, versus generasi sekarang, ini kira-kira menurut kalian nih mana yang lebih berkesan? Ayo! Kalau dulu nih, itu ada yang namanya surat cinta dan juga lagu slow jam, ya gak sih? Nah kalau sekarang itu ada chat, kemudian ada voice note dan juga playlist juga. Apakah cara menunjukkan cinta sudah berubah? Coba ya. Jujur nih ya, Noni penasaran banget sih, gimana sih di zaman sekarang ya, generasi sekarang ini, cara mereka mengungkapkan cinta terhadap orang yang mereka sayang, which is gak cuma sama pasangan aja ya, mungkin sama bapak ibu juga ya, sama teman-teman, sama sahabat, terus abis gitu sama rekan kerja juga. Nah ini dia nih, kayaknya penasaran banget deh. Mungkin perhatian-perhatian kecil tuh bisa lah ya ngebuat orang-orang tuh akhirnya balik gitu kan, notice sama diri kita juga. Oh ternyata ada yang perhatian nih sama aku, kayak gitu. Coba nih, kalau menurut Sobat Global nih, generasi sekarang ya, gimana sih cara kalian mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang kalian kasihi, yang kalian sayangi? Jujur kalau Noni sih gimana ya cara menyampaikannya di zaman sekarang, karena zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda kali ya. Kalau Noni sih lebih kalau ke pasangan itu lebih act of service ya. Jadi kayak semisalnya lebih kayak sudah makan belum? Tapi nggak cuma makan aja nih, sambil disiapin kalau misalnya memang lagi masak di rumah ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak masak, udah makan belum? Gitu, makan bareng yuk, kita makan di luar, asik. Sama halnya juga dengan anak-anak ya, kalau misalnya kita ada rezeki lebih ya, itu bisa ngajakin mereka, kalian lagi pengen apa nih, bunda lagi ada rezeki nih, mau beli mainan apa, pengen beli sepatu apa. Mungkin love language seperti ini nih bisa lebih membekas kali ya sama orang-orang tersayang. Coba kalau misalnya kalian, gimana sih cara kalian mengungkapkan rasa sayang terhadap orang-orang di era sekarang ini? Cuman ya harus tahu diri juga kalau disayangin ya. Hehehe.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Noah dengan wanitaku nih sahabat global ya. Diambil dari album Keterkaitan Keterikatan. Tau gak sih wanitaku ini? Jadi ternyata perempuan yang kuat, tapi ternyata juga pengen dimengerti. Perempuan ini rumit banget nih sahabat global. Dibilang untuk ngerti ini susah-susah gampang gitu ya. Susah-susah gampang gimananya sih? Benar. Jadi kebanyakan perempuan ini sering dianggap kuat karena mampu menghadapi banyak hal ya. Mungkin mulai dari pekerjaan, kemudian keluarga, hingga persoalan pribadi nih. Tapi dibalik sikap kuatnya, ada kalanya seorang perempuan itu juga pengen didengerin gitu kan, dihargai, dan pastinya juga dipahami juga tanpa harus selalu menjelaskan apa yang dia rasain. Sometimes kita tuh cuman pengen didengar aja ya, nggak usah dikasih nasehat, nggak usah dikasih wejangan atau apapun. Udah, kita cuman pengen cerita, terus abis gitu udah deh ya, didengerin doang, ya nggak sih? Dan yang pastinya lagu Wanitaku ini juga bisa menjadi pengantar untuk ngebahas juga nih ya, bagaimana seorang memandang perempuan yang berarti dalam hidupnya gitu. Bukan hanya tentang pasangan yang romantis, tapi juga tentang sosok perempuan yang bisa memberikan warna, semangat, dan juga makna dalam kehidupan. Uhuy. Dan ini juga nih ya, perempuan ini bukan berarti selalu ingin dimengerti tanpa bicara juga. Sometimes yang dibutuhin adalah pasangan atau orang terdekat yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tuh kan. Terus perhatian kecil ini bisa punya arti besar buat kita nih ya, buat kita nih perempuan. Jadi mungkin mengingat hal sederhana, menanyakan kabar, atau hadir saat dibutuhkan, ini bisa ngebuat seseorang ngerasa dicintai dan juga dihargain, ya enggak? Kalian ngerasa dihargain banget itu pas ngapain sih biasanya? Kalau Noni sih ya, ngerasa dihargain banget itu iya ini. Jadi dikit-dikit ditanyain kabarnya, terus abis gitu ditawarin nih. Jujur kalau misalnya Noni sendiri tuh lebih suka surprise ya, daripada kayak harus, ayo kita jalan, silahkan kamu pilih mau beli yang mana gitu kan. Nanti kita yang bayarin semuanya. Enggak, Noni gak kayak gitu. Jujur, Noni lebih suka nih ya, which is itu tidak menjadi selera kita, tapi yang namanya kejutan itu selalu menyenangkan. Ahai, Noni suka banget dikasih kejutan nih ya sahabat global. Kalau kalian nih as ciwi-ciwi suka banget apa pasangan tuh diberlakukan seperti kayak gimana sih? Kalau Noni sih jujur ya, suka banget dikasih kejutan. Kalau kalian?
1: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
2: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Bisa dong. Coba di 92,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian. 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: Global FM, Surabaya Female and Family Radio. How's your to sweet? Yes, mau sapa dulu nih. Ada bro Nico. Nico. Mau ngomong apa sih? Coba, Noni pengen dengerin juga nih ya. Kamu mau ngomong apa sama Noni? You guys. Coba.
1: Hai. Hai. Backstage Yuncik, selamat sore, bestie aku. Kak Noni, info traffic dulu dah. Dari Grand City ke daerah Ciputra World. Lewat Darmo, Indragiri, Maijen, masih cukup kondusif walaupun udah mulai bertambah volumenya. Dan sedikit informasi buat nanti teman-teman yang bakal lewat tengah kota termasuk sekitaran Grand City, itu akan ada kepadatan nanti jam 4, jam 5-an lah mungkin. Karena di tengah kota itu lagi ada pertemuan ya, guru PGRI ya, se-Surabaya. Jadi cukup padat nanti bakalan di daerah sana. Itu dulu aja untuk info trafiknya Kak Noni. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu ya Wak. Nah nih Kak Noni, sedikit trafik lagi di jam 15.53 dari arah Katung Karapan Sapi yang mau ke arah Darmo, itu udah mulai padet ya, karena ya mungkin di udah jam-jam pulang kerja kali ya. Jadi untuk ke arah selatan dari Surabaya Pusat sudah mulai numpuk volumenya. Thank you Kanoni.
0: Ya ampun, udah telat banget ya. Noni kemana aja dari tadi? Itu karena Noni tuh ngajakin ngobrol buat event besok ya kan. Maaf nih, Noni Mori Strawberry. Katanya males, nggak usah lu play, udah telat banget itu. Ih marah-marah Noni dimarahin, astaga ya ampun, ya udah deh daripada marah-marah ya. Sekalian aja deh ya, gue tambahin emosinya karena soalnya aku harus pamit nih. Nico. Ya udah deh, kita ketemu lagi besok di Sobat Global ya, di jam yang sama pastinya, di jam 3 sampai jam 6 sore seperti biasa ya. Tapi jangan dibiasain ini, ada yang emosi lagi di nanti ya. Maaf nih ya bro Nico ya, baru diputerin sekarang ya ampun, udah telat banget, kayaknya dia udah nyampe rumah juga gitu kan ya. Tapi by the way, kalau misalnya masih di jalan, hati-hati di jalan ya bro. Ya udah deh, kalau gitu ketemu lagi Noni besok ya. Noni pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye ya.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
0: Enjoy your daily soundtrack. Only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Thank you.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
6: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
5: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
6: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
5: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack anak seharian.

0: Dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM Female and Family Radio.

your 90s song only on Global FM.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak sobat global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: agar menerima kenyataan dengan tenang dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
1: 明枪易躲，暗箭难防。 比喻公开的攻击容易躲避，暗地里的袭击却不容易防范。
0: Mudah menghindari tombak dari arah yang jelas, sulit mencegah anak panah dari persembunyian. Mudah menghindari sebuah serangan secara terang-terangan, namun sulit mencegah serangan secara diam-diam.
1: 是福不是祸，是祸躲不过。 表示事情已经发生了，一定要面对，无法逃避。
0: Bila itu keberuntungan, bukan kemalangan. Bila itu kemalangan, tidak dapat dihindari. Artinya, sesuatu telah terjadi. Kita harus menghadapinya, tidak dapat menghindar darinya.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.

0: banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio Sobat Global, selamat pagi. Balik lagi sama Mica Sobat Global, di mana lagi kalau bukan di Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya, di pagi ini kita mau seperti biasa ya. Apalah kegiatan kita kalau tidak ber battle song Ria, terus juga apa? Ngobrol Ria ya. Kita mau ngobrol yang seru-seru Sobat Global. Jadi, Sobat Global jangan kemana-mana ya. Stay tune terus cuma di Global FM Surabaya. Dan di sini kita mau bahas sesuatu yang hari ini sebenarnya Mica belum ada topik sih. Jadi kalau misalnya Sobat Global punya topik, boleh kasih tau Mica ya Sobat Global di 081-330-249-090. Atau misalnya kalau Sobat Global punya info lalu lintas, terus juga apa mau kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu, terus juga mau pilih-pilih battle song, boleh banget Sobat Global, langsung saja ya kasih tau Mica di WhatsApp kita sekali lagi 081-330-249-090. Sambil ditemani sama satu single dari Ketsai, Gabriela.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: do, look what you just made me do.
1: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.